0: Betul sekali, makanya jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo Pace, tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu kak, cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
0: Iyo sudah Pace, cepat ya.
1: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu kak, aku marah kak.
0: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil, saya tidak goyang.
1: Pace, oh stop sudah, saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
0: Pace, Pace.
1: Hei.
0: Mobil ini kayak melayang.
1: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
0: Pace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: check it up.
1: Oke, check it out, teman Pro 2. Aku udah ngecek juga ya, hari ini ada kegiatan-kegiatan penting apa yang masih akan berlangsung. Termasuk salah satunya adalah Porprov gitu ya, yang menjadi ajang untuk melihat kompetensi dari para atlet-atlet yang ada di NTB ya, dari Pulau Lombok, dari Pulau Sumbawa gitu ya, termasuk untuk cabang anggar, cabang olahraga anggar, teman Pro 2. Jadi gak hanya menjadi arena perebutan medali, tapi juga jadi momentum penting dalam memetakan kekuatan atlet anggar yang akan dipersiapkan untuk Pekan Olahraga Nasional 2028 nantinya. Di mana Ketua Panitia Cabang Olahraga Anggar Provinsi NTB 2026 Niko Hawalian mengatakan seluruh atlet yang tampil itu menunjukkan semangat tinggi karena menyadari bahwa hasil di Porprov akan menjadi salah satu tolok ukur dalam proses pemeringkatan atlet menuju PON 2028. Jadi pada Porprov NTB 2026 nanti, cabang olahraga anggar ini akan dimulai dimulai dari kemarin ya, dengan mempertandingkan 6 nomor yang memperebutkan 6 medali emas, dan keenam nomor tersebut berasal dari kategori senjata, yakni floret, sabel, dan degen, yang masing-masing dipertandingkan untuk nomor putra dan putri. Selain menjadi ajang kompetisi antar daerah, hasil pertandingan diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pengurus dalam menyusun program pembinaan atlet. Jadi melalui proses pemeringkatan tersebut, atlet-atlet terbaik NTB akan dipersiapkan secara bertahap supaya mampu bersaing dan memberikan prestasi saat tampil di PON 2028 nanti. Wih, keren ya teman Pro 2. I wanna thank me.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Teman-teman Pro 2, masih di Spada untuk edisi pagi hari ini. Dan gak berasa udah di jam 8 pagi. Iya, kamu udah di sekolah. Terus juga ada yang udah bekerja mengawali hari Kamis di 16 Juli. Terus juga ada yang masih bingung dengan rutinitas kamu yang padat ini, gimana cara mengatur waktunya. Bisa kok, bisa gitu ya. Kemarin aja bisa kamu jalani, apalagi hari ini. Tapi ada juga yang masih bingung kayak ini kegiatan satu persatu itu ngebuat kamu harus pintar-pintar untuk menjaga diri, apalagi dari yang namanya narkoba, terus juga judi online, terus juga korupsi. Ini sih kalau aku bilang ya, ancaman terbesar ya dalam kehidupan apalagi remaja gitu yang sedang mencari jati diri. Jadi kamu harus punya cara tersendiri gitu ya untuk bisa terhindar dari hal-hal tersebut. Nah, tapi kalau untuk hari ini aku bakal ngebahas tentang say no to drugs ya teman Pro 2 ya, yang aku buatin pollingnya ya terkait dengan kayak gimana sih cara kamu gitu ya supaya jangan sampai kamu menjadi korban selanjutnya, atau kamu yang akhirnya membuat hidup kamu gitu ya jadi sia-sia begitu aja gitu ya karena hal-hal tersebut. Nah, buat kamu yang penasaran, stay tune terus ya, karena aku bakal punya pollingnya nanti ya di Instagram @pro2fmmataram. Bisa kamu intip aja langsung di situ ya, dan tentunya jangan lupa ikut pollingnya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Jack it up.
1: Oke, teman para dua, masih di Spada dan saatnya aku bakal share ya. Untuk hari ini aku bakal punya polling yang akan aku bahas ya di Spada pagi hari ini. Oke, udah ada di Instagram @pro2fmmataram teman pro dua, dan aku udah ngasih pilihan-pilihan buat kamu yang udah ikutan ngeliat dan ikutan dengerin Spada dari pagi tadi gitu ya. Say no to drugs ala kamu gitu ya, sebagai anak muda gitu ya teman pro 2, boleh banget ya untuk langsung aja kamu share gitu ya pilihan kamu. Kamu pilih langsung di situ gitu ya. Say no to drugs ala kamu, yang pertama itu langsung nolak dan pergi, go away, jauh-jauh perginya ya. Terus yang kedua, diem aja, takut dibilang penakut. Takut masa depan kamu rusak, iya sih ya teman pro 2 ya. Terus pilihan yang ketiga adalah lapor guru atau BK ya. Dan yang terakhir ya, alihin topik dan ngajak kegiatan lain ya teman pro 2. Jadi gak usah ada kata-kata narkoba, pokoknya say no gitu ya. Kalau kata Tasya Kamila tuh kayak, I will say no. Udah no, aku nyanyi lagi. Kita dengerin lagu aja dulu ya, sambil kamu pilih ya untuk survei kita pagi hari ini ya, di polling di @pro2fmmataram di Instagram.

tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

lagi teman berdua kualat ya singlenya siapa tadi tuh Adrian Halif bareng sama Dipa Barus. Ada yang ngerasa kualat? Jangan dong ya teman pro 2. Tapi kalau misalnya kamu coba-coba hal ini bisa kualat sih kata aku ya, yaitu drugs alias narkoba teman pro 2. Karena sekarang tuh kayak banyak banget tantangan-tantangan yang harus kamu hadapi gitu ya. Dan memang dengan berbagai macam cara gitu ya, pada akhirnya seseorang itu bisa terjerumus gitu ya. Ini adalah tantangan yang emang harus benar-benar bisa untuk kamu hadapi gitu ya. Apalagi kan sekarang tuh di lingkungan yang baru ya, entah itu sekolah yang baru, terus juga udah mulai bakal masuk ke lingkungan kampus yang baru nantinya, atau mungkin di lingkungan kerja kamu teman pro 2 ya. Jadi cobaan-cobaan untuk kamu mungkin bakal menghadapi sesuatu yang baru, termasuk dengan barang berbahaya yang satu ini yang bisa merusak tubuh kamu, kesehatan kamu, dan tentunya masa depan juga. Karena faktanya teman pro 2 ya, 80% anak ya mencoba narkoba itu karena teman yang mengajak pertama kali. Berani nolak ya, itu artinya kamu keren sih ya teman pro 2 ya. Jadi punya satu teman yang sefrekuensi itu penting banget ya. Cari ekstrakurikuler positif biar circle kamu itu sehat teman pro 2. Dan itu adalah salah satu yang penting banget gitu ya untuk kamu mengawali pergaulan di masa ajaran tahun 2026 2027 ya, di tempat kamu mengenyam pendidikan, mengenyam pengalaman-pengalaman baru ya, dan pembelajaran-pembelajaran yang akan ngebuat teman pro 2 jadi makin lebih baik, banyak ilmunya ya, banyak hal-hal baru, hal-hal positif yang kamu dapetin, no yang negatif, oke? Dan aku udah buat pollingnya di Instagram @pro2fmmataram, langsung aja kamu pilih, nanti aku bakal bacain hasil-hasil dari pilihan kamu nantinya, oke?

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Check it out.
1: Oke, okay, check it out teman Pro 2. Masih di Spada pagi yang bisa dibilang gak sedingin kemarin ya. Karena untuk suhu ini 26 derajat Celcius di jam 8 pagi. Sekarang kayaknya udah mau mendekati 30 derajat sih menurut aku ya. Karena di siang hari itu prediksinya bahkan mencapai 32 derajat Celcius teman Pro 2. Agak panas ya. Seperti Piala Dunia yang juga semakin memanas gitu ya, karena udah akan diketahui gitu ya siapa yang akan menuju babak final, yaitu Argentina dan juga Spanyol teman Pro 2 di tanggal 19 Juli 2026. Kalau kamu jagoin siapa? Yang jelas kalah menang itu adalah hal yang biasa teman Pro 2 ya, tapi mungkin kamu juga ngelihat sosok-sosok yang kamu idolakan gitu ya di situ ya, terus juga ngebuat kamu ada yang happy banget, ada juga yang sedih juga ya, terus ada yang kayak gak mood ya. Jangan sampai itu menjadi alasan kamu gitu ya untuk melakukan tindakan-tindakan yang gak menyenangkan. Sekolah harus tetap jalan, sekolah, kerja juga. Jangan tiba-tiba sakit gitu ya teman Pro 2 ya, atau jangan tiba-tiba menyakiti diri kamu sendiri ya dengan kebiasaan-kebiasaan yang gak baik ya, terutama mencoba hal-hal yang tidak semestinya kamu coba, apalagi di usia yang masih produktif ya. Energi-energi kamu itu bisa kamu berikan kepada kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kamu, di kampus kamu gitu ya, atau di lingkungan tempat kerja kamu. Kenapa? Karena kan di sekolah nih kan udah masa MPLS ya, sekarang udah ada beberapa hari yang dilewati bersama-sama teman-teman yang baru ya, kenalan dulu dia sekolahnya di mana, terus juga tinggalnya di mana. Udah gitu ada hal positif apa nih yang bisa kamu dapetin kalau misalnya kamu kenal lebih dekat gitu ya dengan teman-teman baru kamu. Jangan sampai ya kamu diperkenalkan sama hal yang negatif, yaitu narkoba. Maka dari itu aku juga punya pollingnya ya pagi hari ini, yang bisa kamu cek langsung ya teman Pro 2 di Instagram @pro2fmmataram yang udah ngikutin ya dari tadi, udah ikut vote juga, thank you pastinya untuk kamu. Semoga aja langkah yang kamu lakukan itu emang udah pada semestinya gitu ya, udah sesuai gitu ya dengan apa yang memang harus kamu lakukan sebagai yang menemukan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya. Karena tentunya lewat kamu belajar gitu ya, dan tentunya lewat MPLS ya, kita bisa mengenal satu sama lain gitu ya, sama teman-teman baru kamu. Gimana sih cara kita berkomunikasi, gimana juga cara kita untuk mengenal hal-hal baik yang ada di sekolah, apa yang bisa kamu ikuti ya. Dan itu adalah membentuk potensi yang kamu udah miliki dan bisa jadi sebuah prestasi. Udah milih belum? Kamu bakal ini memilih ekskul apa nantinya yang akan kamu perdalam gitu ya, supaya bisa mengisi hari-hari kamu di sekolah baru kamu teman Pro 2? Atau kayak dari awal aku pengen sekolah di sini karena ada ekskul ini gitu ya teman Pro 2. Semoga aja kamu udah milih ya, dan ketemu sama teman-teman sefrekuensi, ketemu sama teman-teman yang bisa mengajarkan kamu hal-hal baik, oke? Dan sekali lagi ikutin pollingnya di Instagram @pro2fmmataram. Say no to drugs ala kamu, kayak gimana?

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Okay, kalau kamu lebih baik minta izin atau minta maaf? Aku pernah nanya sama beberapa Gen Z ya, teman Pro 2 ya. Mereka tuh lebih milih untuk minta maaf katanya ya. Karena takut gak dikasih gitu kalau misalnya minta izin duluan. No, gak boleh kayak gitu. Apalagi yang berkaitan sama masa depan kamu. Alangkah baiknya minta izin dulu ya, teman Pro 2 ya. Terutama kayak misalnya kamu mau melakukan hal-hal penting dalam hidup kamu, terus ke tempat-tempat yang mungkin itu lumayan memicu adrenalin, terus kayak kegiatan-kegiatan yang mengharuskan kamu mungkin pergi ke suatu tempat, terus dalam waktu yang lama ya, pulangnya bakal lama, atau mungkin bakal ada kegiatan yang ngebuat teman Pro 2 bakal ketemu sama orang banyak, termasuk ya mungkin kita gak tahu ya bakal ketemu pergaulan seperti apa. Karena memang ya di zaman yang sekarang udah makin canggih, kita bisa terkoneksi sama banyak orang, banyak hal. Terus juga tantangan terpentingnya itu adalah bagaimana kita menyikapinya gitu ya, ketika bertemu sama hal-hal yang tidak sesuai gitu ya dengan norma kehidupan, agama juga enggak gitu ya. Dan itu kayak kamu gini loh, supaya bisa diterima deh di lingkungan itu, biar dibilang gaul sama teman kamu ya, terutama baru kenalan gitu ya. Terus juga mungkin karena kok kayaknya seru gitu ya, terus karena gabut, penasaran gitu ya teman Pro 2, jadi kamu gampang banget terjerumus hal yang negatif teman Pro 2. Jadi itu rawan banget sih menurut aku ya. Jadi kayak komunikasi itu penting banget ya. Jangan sampai kamu bingung mau cerita sama siapa, padahal kayak orang tua, terus juga saudara, orang-orang terdekat kamu itu selalu ada ya, tapi kurangnya komunikasi ya. Dan itu dia kenapa lebih baik minta izin sih daripada minta maaf kalau kata aku. Tapi dua-duanya sih, kalau kamu udah minta izin terus kamu juga melakukan kesalahan, ya udah, nggak usah perlu takut untuk mengucapkan kata maaf ya teman Pro 2. Okay, dan kita back to the topic ya. Aku tadi udah ngebahas tentang say no to drugs ala kamu ya, dan ternyata di Instagram udah ada yang memilih di polling kita. Okay, dan pilihannya itu ya emang harus itu sih menurut aku ya, supaya kita tuh punya benteng buat diri kita sendiri ya, gak mudah tergoda sama hal-hal yang tidak penting, terutama itu adalah yang menyangkut sama masa depan kamu ya. Dan pilihannya 100% itu langsung nolak dan pergi. Ya betul banget, selain say no ya, say goodbye sih ya kalau kata aku teman Pro 2 ya.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.

pagi teman Pro 2. Di pada edisi hari ini ya, kalau udah di jam 9 sampai jam 10 di hari Kamis ya, ada satu topik yang emang ini merupakan hal yang penting sih untuk sama-sama kita ketahui gimana sih caranya untuk melawannya. Iya juga sih ya, pokoknya intinya jangan sampai terkena gitu ya, narkoba, judol, ataupun korupsi. Tapi kali ini aku bahas tentang say no to drugs ala kamu, terutama buat yang masih mencari jati diri, masih mencari teman gitu ya, masih berusaha untuk bisa menemukan kalau kamu tuh punya bakat apa, kamu punya passion apa gitu ya. Nah kalau misalnya dari pergaulan ya, itu bisa mengarahkan kamu ke arah yang lebih baik ya, dan menghindarkan kamu dari hal-hal negatif ya. Lanjutin teman Pro 2 ya, dan itu bakal ngaruh banget gitu ya sama pola pikir kamu, bakal ngaruh banget sama seperti apa sih kamu nanti menentukan mana sih yang layak gitu ya untuk bisa kamu jadikan teman selanjutnya gitu ya, untuk sama-sama meraih masa depan bareng-bareng gitu ya, meraih prestasi dan cita-cita kamu ya. Nah ini aku mau cek dulu untuk yang udah join di Instagram @pro2fm Mataram, siapa aja, berapa persen yang udah dipilih teman Pro 2. Dan ternyata jawabannya masih sama. Say no to drugs ala kamu itu adalah langsung nolak dan pergi itu 100% ya. Gak ada tuh yang milih diem aja takut dibilang penakut, karena mungkin kamu lebih takut sama masa depan kamu yang rusak kali ya teman Pro 2. Iya dong, jangan sampai rusak gara-gara narkoba. Terus lapor guru atau BK. Ini juga salah satu langkah yang menurut aku bisa kamu lakukan kalau misalnya kamu pengen sama-sama selamat gitu ya, dan menyelamatkan teman kamu juga, supaya bisa diarahkan ke yang lebih baik ya. Jangan makin melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Terus yang keempat itu alihkan topik dan ngajak kegiatan lain. Mungkin lebih ke kamu mungkin udah memilih untuk berkegiatan yang lebih baik aja gitu ya teman Pro 2, daripada membuang-buang waktu, energi untuk hal-hal yang bisa ngebuat kamu pokoknya melakukan hal-hal negatif. Oke, aku masih tunggu ya, nanti di sesi terakhir aku bakal baca juga ya pilihan kamu di Spada untuk edisi hari ini. So stay tuned.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

masih di Spada, teman Pro 2. Dan senang banget aku bisa ngeliatin polling yang benar-benar teman Pro 2 tuh se-aware itu gitu ya, untuk mengucapkan say no to drugs ya teman Pro 2. Kenapa? Karena memang langkah terkecil itu adalah dari diri kamu gitu ya. Jangan sampai karena mungkin melihat teman, terus juga kayak gak berani untuk mengatakan tidak gitu ya teman Pro 2. Itu adalah yang akan membuat kamu terjebak gitu ya dari hal-hal yang negatif ya. Jadi kayak stop being people pleaser menurut aku untuk hal-hal yang bisa mempengaruhi masa depan kamu ya. Dan jangan juga kayak istilahnya karena temen ini kamu anggap bisa terus nemenin kamu gitu ya. Enggak juga, kayak ada pertemuan ada juga perpisahan. Mungkin ketika kamu mengenal seseorang gitu ya, kamu bisa mengambil sebuah pelajaran. Atau ya ketika kamu ketemu sama seseorang, orang itu bisa jadi kenangan buat kamu. Tapi ada juga gitu ya, ketika kamu ketemu sama orang baru, teman baru ya, kamu bisa menjadi teman jalan terus suka duka dan semua kondisi dalam kehidupan kamu. Setuju gak? Mungkin yang udah mulai memfilter pertemanan gitu ya, kayak gimana kamu bergaul ya, apa yang cocok gitu ya untuk kamu berikan energi-energi kamu gitu ya, bakalan paham ya teman Pro 2. Tapi kalau kamu yang masih kayak mikir ngapain ya, kira-kira masih gabut, masih bingung gitu ya, kayak masih pengen cari seneng-senengnya gitu ya teman Pro 2, padahal waktu kamu masih muda, waktu atau masa-masa sekolah itu adalah masa yang sangat menurut aku tuh privilege banget. Banyak banget kegiatan yang bisa kamu ikutin ya, masa-masa sekolah, masa kuliah gitu ya teman Pro 2. Di situ kamu bisa mengikuti berbagai macam ajang kreativitas, terus juga kamu mau ikut lomba, kamu mau mendirikan sebuah hal yang sesuai sama passion kamu ya di masa-masa ini teman Pro 2 ya. Jadi jangan sampai salah teman, salah pergaulan, salah dalam menentukan masa depan kamu ke depannya. Oke. Dan karena udah mau jam 10 pagi ya di Spada untuk edisi hari ini, kayaknya aku mesti udahan dulu. Tapi thank you so much deh buat kamu yang udah stay tune dari tadi ya. Dan sorry to say kalau misalnya aku ada salah-salah kata ya. Dan Putri pamit langsung dari Jalan Angkut 83 Ampenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Normantika dan inilah informasi selengkapnya. Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis MTQH ke-22 tingkat Kecamatan Praya Timur resmi dimulai. Kegiatan yang dipusatkan di lapangan umum Mujur ini dibuka langsung oleh Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bahri. Mengusung tema mewujudkan generasi islami menyongsong masa depan yang cemerlang, MTQH menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian kori-koriah Hafiz Hafizah terbaik yang akan mewakili Praya Timur pada tingkat yang lebih tinggi. Sebelum pembukaan, suasana semakin semarak dengan pawai alegoris yang diikuti 313 peserta bersama para official dari seluruh desa di Kecamatan Praya Timur. Pawai mengambil rute dari Pasar Mujur hingga berakhir di lapangan umum Mujur sebagai lokasi pelaksanaan MTQH. Ketua Panitia Hartawan mengatakan seluruh persiapan telah dilakukan melalui koordinasi bersama panitia, mulai dari kesiapan peserta dan dewan hakim, konsumsi pengamanan hingga layanan kesehatan selama kegiatan berlangsung. Ia berharap MTQH tahun ini mampu melahirkan kori-koriah Hafiz Hafizah berprestasi yang dapat mengharumkan nama Praya Timur dan Kabupaten Lombok Tengah pada ajang MTQ tingkat kabupaten maupun provinsi. Sementara Bupati Lombok Tengah Lalu Patul Bahri mengingatkan agar prestasi Lombok Tengah yang dua kali berturut-turut menjadi juara umum MTQ tingkat provinsi NTB tidak membuat pembinaan Al-Quran berkurang.

0: Informasi selanjutnya teman Pro 2, Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB tidak hanya menjadi arena perebutan medali, tetapi juga momentum penting dalam memetakan kekuatan atlet Anggar yang akan dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2028. Ketua Panitia Cabang Olahraga Anggar Porprov NTB 2026, Nico Hawalian mengatakan, seluruh atlet yang tampil menunjukkan semangat tinggi karena menyadari bahwa hasil di Porprov akan menjadi salah satu tolok ukur dalam proses pemeringkatan atlet PON 2028. Melalui proses pemeringkatan tersebut, atlet-atlet terbaik NTB akan dipersiapkan secara bertahap agar mampu bersaing dan memberikan prestasi saat tampil di PON 2028. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM. Teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Halo Pak.
1: Halo.
0: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
1: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
2: Menuju ke TKP berikut.
1: Baik.

хит-лист. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai teman Pro 2. Seneng banget nih nemenin kamu lagi untuk edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Dini hadir nemenin kamu sampai di jam 2 siang nanti ya di Santai Siang. Jadi sekarang kita bakalan dengerin single-single asik yang pastinya hits banget dan sudah ada di playlist beberapa lagu yang bisa banget untuk kamu pilih. Tapi kalau enggak boleh banget ya kamu request-request aja lagu hits favorit kamu untuk edisi hari ini. Apa kira-kira yang pengen didengerin? Boleh melalui WhatsApp ya di 081902570000 atau kamu kepo-kepo aja langsung komen-komen aja ya. DM juga boleh banget di Instagram @pro2fmmataram atau Facebook Pro2RRI Mataram.

0: Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Stages. Stages.

Single yang satu ini sempat jadi trending topic ya teman Pro 2, karena single ini adalah single comebacknya BTS setelah 2 tahun mereka tidak konser, tidak mengeluarkan single bareng. Dan akhirnya ARMY, semuanya pada senang banget karena BTS comeback dengan album malah ya, yaitu album Arirang. Dan ini adalah menjadi Swim ini lagu utamanya gitu ya. Special untuk teman Pro 2 yang masih stay tune di sini, silakan boleh banget untuk yang pengen juga request lagu-lagu hits favoritnya. Kalau Dini sih punya banyak banget ya. Kamu boleh banget nih request-request lagu kayak lagunya Lala Huta yang Cincin mungkin pengen didengerin, terus lagunya Tiara Andini yang Adu Bola Mata sudah ada di playlist kita ya. Kalau kamu pengen banget dengerin yang ada di playlist, boleh kamu pilih. Tapi kalau punya lagu lain yang kayaknya kamu pengen dengerin juga gitu, boleh juga ya. Dan kayaknya udah rame banget di WhatsApp. Waduh, ada siapa aja nih? Maria Elsa, halo Kak Dini, izin ya, saya Maria, mau titip salam buat semua pendengar radio RRI Mataram Pro 2. Thank you, semoga sehat selalu. Sekalian nih mau izin lagunya Selena Grace Kak, yang apa nih, yang Sumpah Mati. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga untuk kamu Maria Elsa. Lagunya sebentar Dini cariin dulu ya. Terus next ada siapa lagi? Halo kakak, ini dari Banyu. Hai Banyu, ikutan lagi Banyu ya. Banyu kayaknya tetap stick ya pada pilihannya yaitu lagunya Sabrina Leonor. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Syafana ikutan lagi nih kak, dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor. Kalau Berbinar, kalau BTS fanbase-nya ARMY, kalau Sabrina Leonor Berbinar ya. Oke, Syafana katanya mau dengerin lagunya yang mana aja deh. Terima kasih, semangat ya siarannya kakak. Oke, semangat juga untuk kamu. Thank you banget udah nyamperin nyamperin ya, melalui udara maksudnya. Dan untuk teman Pro 2 juga yang pengen dengerin lagu-lagu asik sebelum pastinya Dini puterin tadi request-requestannya ya. Tadi ada yang minta lagunya Grace juga sih. Tadi ada siapa ya tadi tuh, Maria Elsa ya, minta lagunya Selena Grace katanya. Oke, oke, coba Dini cariin dulu lagunya. Kalau enggak, boleh deh kayaknya kamu mau dengerin lagu yang lain mungkin, yang kamu banget lagi yang lainnya, boleh banget. Dan untuk kamu yang masih pengen ikutan, Dini masih bakal nunggu ya kamu yang mau request juga di Pro 2 Hitlist edisi hari ini.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Lalu aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha untuk mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari ternyata tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini aku semakin renta. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro2 FM selanjutnya.

juga untuk kamu yang sudah menyaksikannya, dua laga di semifinal untuk Piala Dunia 2026 ini. Akhirnya kita akan menyaksikan nanti ya, tim Argentina melawan tim Spanyol. Wow, gimana nih? Kira-kira kamu pilih yang mana? Atau kamu yang udah lama fans ya, atau ada juga yang baru akhirnya mengenal dunia sepak bola dari Piala Dunia. Ya, keren banget. Tapi ada satu juga yang unik ya di Piala Dunia kali ini, di mana upacara penutupannya nanti akan menjadi perayaan akbar di New York, New Jersey Stadium pada hari Minggu 19 Juli waktu setempat ya. Dan akan ada nama-nama besar yang hadir, mulai dari Tom Cruise, Laura Pausini, Robbie Williams, hingga Aisyah Show Speed. Wow, keren banget sih. Kita lihat aja nanti seperti apa ya, karena bakalan ada 90 menit tampilan ya, sebelum pastinya 11 menit tampilan gitu sebelum kick off gitu, teman Pro 2. Dan ya, pastinya siapapun yang jadi juara, kita pastinya harus happy-happy aja sih, teman berdua ya. Dinikmati aja pertandingannya. Oke, untuk kamu yang udah ikutan di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini, dari Retno nih, Kak Dini, aku berbinar fanbase, mau dengerin Tiara Andini aja, lagunya yang Adu Bola Mata ya kak ya. Oke, berarti kamu pilih dari playlist ya. Tungguin, abis ini bakal langsung Dini puterin ya. Dan thank you udah ikutan lagi ya untuk Retno. Halo Kak Dini, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Elo Farida. Aku mau dengerin lagunya Sumpah Mati dong Kak, makasih ya. Oke. Terus ada Karina. Halo Karina. Karina ikutan lagi nih, katanya mau dengerin lagunya Sabrina Leonor yang Haha Aja Kakak. Oke. Dan ada siapa lagi nih? Selamat pagi, aku Tia. Aku mau dengerin lagu dong Kakak, lagunya Olivia Rodrigo aja yang terbaru ya. Oke, yang terbaru itu ada lagunya yang ini ya, The Cure kayaknya, ini yang terbaru sih yang ada di Pro 2 ya. Jadi kamu tungguin aja lagunya, bakal Dini puterin juga. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang masih pengen ikutan, ayo ikutan aja buruan ya, sampai jam 11 Dini bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Dan yang satu ini kita simak dulu, Tiara Andini tadi ada yang request ya, singlenya Adu Bola Mata.

Stadion Azteca, Mexico City, menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia. Tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat, mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya atau handball, bukan menyundul dengan kepalanya. Jika menggunakan teknologi video assistant referee atau VAR, gol itu bisa saja tidak dianggap sah. Namun apa daya, pada masa itu teknologi secanggih VAR belum hadir dalam pertandingan sepak bola. Usai pertandingan, Maradona justru menyebut gol itu tercipta berkat sedikit sentuhan kepala Maradona dan sedikit campur tangan Tuhan. Inilah awal dari istilah ikonik Hand of God yang kemudian menjadi lekat pada identitas legenda asal

talk about. Teman Berdua masih di Berdua Hitlist untuk edisi hari ini, dan baru aja kamu simak lagunya Madonna yang katanya bakalan tampil juga ya di sesi halftime untuk Piala Dunia tahun ini. Dan finalnya itu nanti di tanggal 19 Juli Teman Berdua, di mana finalnya yang biasanya itu ada 11 menit ya untuk halftime-nya atau waktu istirahatnya, tapi ternyata untuk tahun ini ditambah waktunya sama FIFA menjadi 30 menit. Wow, memang spesial ya Piala Dunia tahun ini. Beda banget, gebrakan banget. Oke, Dini masih nemenin kamu di Brodo Hitlist, dan ada yang udah ikutan. Halo Kak Dini, aku mau request lagunya Selina aja yang Sumpah Mati. Ini dari siapa nih? Dari Tak Terhingga. Permisi, selamat pagi Kak Dini. Ini dari R, mau dengerin lagunya Nashwa Zahira yang Temu Bahagia, diputerin ya Kak. Oke, ditungguin aja. Terus ini siapa lagi yang ikutan ya? Oh, Firly Veronica. Halo Veronica, mau dengerin lagunya Juicy Luisi yang Tak Di Tanganku, boleh gak Kak? Boleh dong, sebentar lagi langsung bakal Dini puterin juga ya. Jadi untuk Teman Berdua yang masih pengen ikutan, boleh banget ya. Ada yang kayaknya pengen request-request gitu, pokoknya langsung aja WhatsApp aja, atau mungkin melalui direct message di Instagram ataupun juga di Facebook ya. Yang satu ini kita simak dulu Teman Pro 2, ada Nashwa Zahira, Temu Bahagia, spesial untuk kamu ya. Pastikan kamu stay jen terus di Pro 2 Hitlist.

0: salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh, ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bah.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Iya elah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau saudara bersih.

104,2 FM teman Pro 2. Aduh, lagunya sungguh syahdu sekali ya. Semoga lagunya benar-benar bisa bikin kamu jadi tetap semangat aja sih untuk edisi hari ini. Karena semangat itu kan bisa datang dari mana aja. Walaupun lagunya sedih nih teman Pro 2, tapi Dini yakin ya, kamu pasti juga pengen banget lagu ini menggambarkan suasana hati kamu, dan kamu akhirnya bisa jadi tetap semangat aja. Okay deh, Dini masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Dan wow, masih ada nih yang pengen ikutan lagi. Coba Dini cek dulu. Ada dari Cael. Kak Dini, hai hai hai. Hai juga Ca. Aku pengen dengerin lagunya Bernadia dong, yang Satu Bulan. Boleh. Terus kalau enggak, aku mau dengerin Yonggi Mikama yang Sepimu Sementara aja. Okay, nanti deh ya diputerin lagunya. Jadi untuk teman Pro 2 yang masih pengen ikutan, boleh banget. Halo pagi Kak, saya Sarah. Mau request aja lagunya Somber, boleh enggak yang Potensial judulnya? Okay, ini lagunya lumayan baru sih ya, dari Somber ya. Dirilisnya di bulan April yang lalu sih teman Pro 2. Okay, sebentar lagi Dini puterin. Jadi untuk teman Pro 2 yang wah kayaknya tuh emang benar-benar pengen dengerin lagu-lagu yang happy ataupun juga yang sedih, tapi bisa mengobati rasa suntuk kamu kayaknya ya untuk siang hari ini. Ada yang mulai browsing-browsing, scrolling-scrolling, kira-kira maunya makan apa ya untuk makan siang. Itu nanti kita bahas ya di Muda Kreatif. Nanti Dini bakalan hadir masih di Santai Siang untuk nemenin teman Pro 2 semuanya. So pastikan teman Pro 2 untuk stay tune.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Teman terbaik.

0: Bernadia emang selalu bisa menghipnotis kita ya teman berdua dengan suaranya, singlenya yang rata-rata emang dia ciptain sendiri. Satu bulan judulnya, tapi kita masih butuh 5 bulan lagi ya sampai ke tahun baru. Masih lama, masih ada waktu untuk kamu yang pengen mengejar target-target kamu di tahun ini ya. Oke teman berdua, Dini mau cek-cek lagi untuk yang udah ikutan. Halo Kak Dini, halo juga. Ini dari siapa ya? Semangat pagi aja Kak. Iya ini pagi menjelang siang sih Kak ya. Ini dari Asri. Asri pengen banget nih dengerin lagunya Post Malone yang Sunflower. Boleh gak Kak? Boleh banget dong. Kalau kamu pengen lagu-lagu tertentu, kamu bilang aja ya. Karena ini saatnya kesempatan lah ya untuk teman Pro 2 bisa dengerin lagu-lagu favoritnya. Terus ada siapa lagi nih? Coba kita cek lagi. Pagi Kak, aku Maria dari Berbinar, fans base-nya Sabrina Leonor, mau request lagunya Haha. Makasih Kakak. Oke, makasih juga untuk kamu. Next ada siapa lagi? Selamat pagi Kak, boleh gak dengerin lagunya Vanessa Z yang Menjauh? Ini dari Amalia. Oke, coba nanti Dini cek-cek lagi ya untuk Amalia. Tunggu aja lagunya. Dan ada dari Dinda yang katanya pengen dengerin Versa Besari aja Kakak yang Tulang Punggung. Oke deh, semangat terus untuk kamu teman Pro 2 yang lagi berjuang di siang hari ini. Siang hari ya, menjelang siang maksudnya. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk tetap membangun ya, bahwa impian-impian kamu itu pasti bisa kamu kejar, bisa kamu usahakan asal kamu terus optimis dan konsisten berjuang.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak, suara perlahan, lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brazil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brazil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brazil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di Stadion Piala Dunia. Tradisi tersebut mulai dikenal luas pada saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Teman berdua, mungkin kamu juga pernah dapat kayak kata-kata, udah kamu jangan nyerah, harus bertahan gitu. Ini tinggal satu hari aja kok. Kalau pernah, ya itu tandanya orang tersebut emang perhatian sama kamu. Terus udah gitu juga kamu emang ya harus menjalani proses yang ada. Don't be scared. Jadi benar-benar harus dinikmati prosesnya ya, sampai akhirnya kamu bisa meraih apa yang kamu cita-citakan ya. Dini mau say hi dulu. Hai hai hai untuk siapa nih yang udah ikutan? Ami, Ami, thank you udah ikutan Ami. Terus juga ada Retno Mulat ya. Kak Dini, selamat siang. Aku fanbase-nya Sabrina Leonor nih. Oke, okay, thank you buat Retno yang udah ikutan lagi. Hai kakak, aku mau request lagunya Selina aja. Thank you ya. Dan pastinya untuk teman Pro 2 yang masih pengen ikutan lagi nih, besok masih ada Pro 2 Hitlist ya. Setiap hari bahkan ada Pro 2 Hitlist, ada lagu-lagu yang memang sudah di list nih, yang bisa kamu pilih, ataupun lagu-lagu memang yang lagu kamu banget yang pengen kamu dengerin gitu. Sekali lagi thank you untuk kamu yang udah ikutan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Dimana-mana tempe enak, orang dapat, orang kepenak. Dimana-mana tempe enak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik of Indonesia.

Produ FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Senang banget nih Dini masih hadir menemani kamu teman Produ, terutama untuk teman Produ yang udah siap-siap beristirahat. Ada yang masih libur, ada juga yang mungkin lagi menunggu jadwal masuk kuliah ya. Sering banget nih kayaknya yang kelamaan libur itu jadi terbawa suasana terlena-terlena kayak lagu dangdut dong. Well, semoga aja teman Produ semuanya tetap semangat ya untuk menyambut tahun ajaran baru. Dan untuk yang udah beli perlengkapan atau atribut sekolah gitu, dan ternyata kamu membelinya itu di grosiran mungkin, atau mereka yang punya usaha-usaha yang ada di daerah kita tercinta ini, di UMKM belinya, wah bagus banget ya. Apalagi kamu membeli produk-produk dalam daerah, wah keren banget, produk Indonesia lah pokoknya gitu ya. Itu kan keren banget nih teman Produ, dan pastinya hal itu membuat kita jadi sedikit tidak juga turut serta untuk memajukan UMKM ya. Dini bakalan ngobrolin soal UMKM pastinya di Muda Kreatif, tentang pelaku industri kreatif seperti apa, dan juga ekonomi digital sampai di jam 1 siang nanti. Untuk kamu yang masih bingung-bingung mungkin mau tahu tentang perkembangan UMKM seperti apa sekarang ya di dunia digital ini, dan juga untuk kamu yang pengen supaya di dunia digital itu tetap safety ya, gak ada scam-scam, gak dapet kecurangan-kecurangan, apalagi penipuan-penipuan, waduh jangan sampai ya. Jadi udah, teman Produ harus stay tune terus di sini sampai di jam 1 siang di Muda Kreatif untuk santai siang kali ini.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?

104,2 FM Teman Pro 2. Manusia paling menyebalkan yang satu ini, Bianca Dimas yang nyanyi spesial untuk Teman Pro 2 ya. Yang mungkin aja sempat bertemu dengan manusia yang sebenarnya kamu sayang banget, tapi kok dia semakin kesini semakin nyebelin gitu. Jadi ngangenin gak? Ayo ngaku. Ya Teman Pro 2, semoga aja kamu tetap semangat ya untuk edisi hari ini. Karena semangat itu kan bisa datang dari mana aja nih, termasuk juga dari kamu yang gak berhenti untuk bermimpi ya. Mimpinya mungkin kamu punya satu usaha, pengen juga memajukan UMKM yang ada di Indonesia, terutama karena kamu seneng juga nih usahanya itu ternyata dari digital gitu loh, kamu pelajarin banget gitu. Nah, salah satu yang penting juga adalah bagaimana mendesain kemasan gitu. Karena ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan UMKM saat mendesain kemasan ini gitu. Jadi packagingnya, jadi packaging adalah kunci. Jadi gak cuma berfungsi sebagai pembungkus sebuah produk aja, tapi kemasan ini juga punya fungsi lain. Salah satunya menjadi alat untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan kepercayaan diri pembeli gitu. Jadi memang dengan punya kemasan yang baik, yang tepat gitu, penjualan UMKM bisa terdorong naik loh. Dan prinsip ini seringkali kurang dipahami nih untuk yang mau usaha gitu. Dan banyak juga UMKM yang kayak kurang peduli dalam mendesain sebuah kemasan, bahkan kelihatannya tuh asal-asalan banget. Nah, makanya untuk mendesain sebuah kemasan ada beberapa kesalahan yang gak boleh dilakukan, Teman Pro 2. Apa aja sih? Sebentar ya, Dini bakalan kasih informasinya setelah kita simak yang satu ini.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khalisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
2: Pro 2 FM Mataram.
3: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
4: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
5: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: 104,2 FM teman Pro 2. Semangat aja untuk kamu yang lagi beraktivitas siang ya, dan belum ada waktu untuk beristirahat ya siang hari ini. Dini masih nemenin kamu di Santai Siang, dan kita masih di Local Pride alias Muda Kreatif untuk informasi dari pelaku industri kreatif dan juga literasi digital ya. Oke, teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 yang tadi udah menyimak juga di mana Dini tadi share informasi mengenai UMKM yang seringkali itu masih ragu untuk mendesain kemasannya. Packaging itu benar-benar penting sih teman Pro 2 ya, karena ini untuk menarik para pelanggan ya, atau pembeli. Nah, jadi dikutip dari laman umkm.go.id nih ya, ada beberapa kesalahan yang sering sekali diabaikan oleh UMKM dalam mendesain sebuah kemasan. Yang pertama itu terlalu ramai atau over design. Jadi untuk membuat desain yang baik, sebaiknya sih desainnya itu dibuat dengan kesederhanaan dan jangan terlalu ramai dan kompleks gitu. Maksimalkan 2-3 warna utama atau 1-2 jenis font, dan prioritaskan informasi yang penting. Jadi banyak yang sering lupa gitu, kalau aduh kemasannya ini berfungsi itu ya udah untuk wadah doang gitu. Padahal ini juga bisa menjadi media komunikasi ya. Jadi teman Pro 2, kalau kamu pengen supaya jualan kamu atau produk kamu itu banyak yang tertarik gitu, otomatis kamu harus tuangkan dalam kemasan kamu itu kenapa nih produk kamu menarik gitu. Jadi sedikit tidak ini akan membuat produk kamu bisa cepat laku gitu ya. Terus tidak menunjukkan identitas produk dengan cepat. Jadi kalau membuat desain itu harus bisa menunjukkan identitas produk kamu. Dengan melihat desainnya aja konsumen udah bisa dengan cepat gitu tahu kalau produk yang kamu jual tuh seperti apa, misalnya keunggulannya apa, keunikannya apa. Dan pelaku UMKM juga bisa menggunakan foto yang gak relevan gitu, informasinya gak jelas gitu kan, dan desainnya mungkin terlalu abstrak, jadi produknya ini susah untuk dikenali. Pastikan deh teman Pro 2 untuk mulai sekarang tuh lebih memperhatikan yang namanya desain ya. Dan pastinya dengan begini kamu bisa banget untuk menjual produk kamu dengan baik. So, yang pasti juga itu adalah tidak menampilkan informasi penting. Nah, ini kesalahan juga nih, karena desain kemasan itu baik harus bisa menampilkan informasi dari produk kamu. Kemudian kualitas visualnya ya harus yang tinggi gitu, jangan visualnya rendah, dan kamu mungkin tidak mempertimbangkan target pasar. Padahal untuk menyasar anak muda terutama, dan untuk kamu yang masih muda-muda nih yang pengen jualan juga, tampilan produk itu harus disesuaikan dengan selera pasar ya. Nah, kalau misalnya menyasar kalangan menengah atas ya, desainnya dibuat harus premium dan jangan terkesan kayak murah gitu. Oke, teman Pro 2, itu dia informasi Dini ya untuk edisi siang hari ini. Dini masih bakalan ngasih kamu info-info masih di Muda Kreatif untuk edisi kali ini.
1: Pro 2 FM, Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

104,2 FM teman Pro 2 yang siang hari ini lagi cari-cari makan siang lah ya. Kamu senangnya di mana nih? Karena pilihannya banyak ya. Kayak misalnya kalau senang makan di rumah, masakan orang tua misalnya, atau kamu masak sendiri itu juga bisa. Kalau yang mau beraktivitas ya bawa bekal sedari tadi gitu, atau ada yang mau online-online delivery gitu ya teman Pro 2 bisa juga, atau ada yang senangnya tuh ke warteg. Nah, warteg ini masih ada loh, bahkan ada namanya tren warteg fancy. Ramai banget ini warteg fancy ini. Ini inovasi ya dari warteg yang memang dalam bisnis kuliner ini terus berkembang mengikuti selera pasar gitu ya. Jadi emang ada tuntutan inovasi gitu. Jadi gak cuma karena satu faktor aja, tapi kombinasi dari berbagai aspek, mulai dari kebutuhan fungsional hingga faktor citra sosial. Nah, jadi kalau dalam dunia bisnis, inovasi itu memang harus hadir ya. Pastikan juga nih pentingnya pengalaman, dan sehingga ini akan membuat kamu memutuskan gitu. Jadi memang harus relevan sekarang dengan karakteristik konsumen saat ini deh gitu teman Pro 2 ya, terutama untuk kamu nih para Gen Z. Kalau kamu sering mencari pengalaman yang unik, suasana yang nyaman atau cozy saat menikmati makanan, kayaknya warteg fancy ini bisa jadi pilihan kamu deh. Semoga aja tren ini bisa berlangsung dengan baik gitu ya teman Pro 2, dan memajukan UMKM, memajukan kelokalan yang ada di Indonesia tercinta ini. Thank you teman Pro 2 yang udah stay tune di sini, dan Dini kayaknya udah mau ke jam 1 siang sih nemenin kamu di UMKM dan juga Muda Kreatif ya. Pastinya setelah ini Dini bakalan hadir kembali untuk nemenin kamu di segmen Zona Olahraga. Stay tune.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir.

Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Seratus empat koma dua FM teman Pro 2. Dini balik lagi untuk edisi siang hari ini. Waduh, gimana kabar kamu? Yang pastinya senang banget karena mungkin tim favorit kamu dari fase grup ya hingga fase menuju menuju ke final gitu itu menang terus. Okay. Semangat, selamat ya. Dini mau congratulations dulu untuk Spanyol dan Argentina yang berhasil ya menembus semifinal untuk menuju ke babak final nanti di tanggal 19 Juli. Wow, teman Bro 2. Kita mau ngomongin dulu soal ini ya, soal pertandingan tadi pagi ya antara Argentina dan Inggris. Tapi jangan berkecil hati ya untuk fansnya Inggris ataupun fansnya Prancis ya. Mereka masih bakalan bertanding lagi untuk memperebutkan juara 3 dan 4. Jadi masih ada waktu, masih ada kesempatan yang walaupun gak sampai ke final ya. Nah, yang juga menjadi mungkin banyak kekaguman nih sama sosok yang satu ini, Lionel Messi atau Leo, yang lagi-lagi menjadi kunci di balik kemenangan Argentina di Piala Dunia 2026. Jadi Messi menyumbang 2 assist pada laga semifinal kontra Inggris di Stadion Atlanta tadi pagi ya. Awalnya Inggris itu kan unggul ya 1-0 melalui gol Anthony Gordon pada menit ke-55. Tapi menuju penghujung pertandingan mereka mampu membalikkan keadaan lagi. Itu deh, Argentina tuh hobi membalikkan keadaan gini ya. Dan akhirnya dipastikan Argentina mendapatkan tiket final setelah menumbangkan Inggris dengan skor akhir 2-1. Dan ini menjadi yang ketujuh kalinya Argentina berhasil lolos ke final sejak edisi Piala Dunia sebelumnya. Messi juga masih memiliki catatan 8 gol di ajang Piala Dunia 2026 ini, teman Pro 2. Wow, 8 gol ya, sama ya dengan Mbappe yang juga dia 8 gol gitu. Jadi kita lihat nanti kalau Messi ngegolin lagi di final, berarti Messi nih ya bakalan jadi top scorer gitu. Dan dengan tambahan 2 assist juga, Messi kembali merebut posisi teratas di persaingan top score. Jadi 8 gol dan 4 assist gitu loh teman Pro 2. Gimana untuk kamu yang masih bingung-bingung gitu, kok bisa gitu ya Messi seperti itu ya. Ya udah, kamu jangan sedih sih teman Pro 2, karena latihannya enggak gampang, prosesnya itu jatuh bangun banget 10 tahun gitu teman Pro 2, dan akhirnya bisa membuat nama Messi itu masih jadi top gitu ya di antara pesaing-pesaing terdekatnya, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Jude Bellingham gitu. Dan pastinya kita lihat nanti di partai final ya, Argentina menghadapi Spanyol nanti seperti apa.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Raffles Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak, suara perlahan, lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brazil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brazil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brazil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di Stadion Piala Dunia. Tradisi tersebut mulai dikenal luas pada saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

Yang satu ini adalah original, salah satu original soundtrack ataupun bisa dibilang official songnya World Cup ya, tahun 2010 deh kayaknya ini ya. Jadi untuk teman Pro2 yang suka banget ya, dan semakin membuat kamu jadi semangat aja untuk kali ini gitu Piala Dunianya teman Pro2, secara gitu kita sudah di akhir-akhir, menuju ke akhir ya pertandingan, yang emang demi pertandingan itu luar biasa banget. Tapi untuk kamu yang tadi nonton ya pertandingan dari Argentina melawan Inggris teman Pro2, di mana memang Argentina membuat kejutan ya. Kejutannya itu adalah di mana mereka memakai jersey berwarna biru tua, bukan seragam kebanggaan mereka yang selama ini ada garis-garis biru putih gitu ya, biru muda putih. Tapi sekarang tuh kayak seragamnya ini lebih ke biru tua, terus ada aksen-aksennya gitu sih teman Pro2. Nah, keputusan ini langsung menjadi perhatian karena Argentina sebenarnya masih berhak menggunakan jersey bergaris putih biru langit seperti biasanya. Tapi AFA yang mengajukan permintaan khusus kepada FIFA untuk memakai seragamnya yang warna biru ini. Kemudian FIFA menyetujui permohonan Argentina sebelum bertanding ya semifinal, dan pilihan jersey ini muncul karena ada berbagai cerita tentang sejarah panjang Argentina melawan Inggris. Bagi pendukung Argentina, jersey biru tua ini bukan hanya sekedar seragam alternatif dalam pertandingan, tapi warna ini juga punya kenangan khusus ya saat menghadapi rival lama di panggung Piala Dunia. Salah satu momen yang paling terkenal terjadi pada Piala Dunia 1986 di Meksiko ketika Argentina bertemu dengan Inggris. Diego Maradona menjadi pahlawan setelah membawa Argentina menang 2-1 melalui 2 gol bersejarah. Dan pada pertandingan ini Maradona mencetak gol kontroversi yang dikenal sebagai tangan Tuhan atau hand of God ke gawang Inggris. Tidak lama berselang dia kembali juga menciptakan gol spektakuler yang disebut sebagai goal of the century. Jadi teman Pro2, jersey biru tua yang dipakai tadi nih oleh Argentina saat melawan Inggris pada Piala Dunia 1998 di Perancis ya, dipakai lagi dan pertandingannya berakhir imbang 2-2 sebelum akhirnya Argentina menang lewat drama adu penalti. Wah, ternyata bersejarah banget ya warna dari jersey-nya itu teman Pro2. Dan pastinya kalau kita lihat juga jersey ini sering dianggap punya nilai keberuntungan katanya buat Argentina saat menghadapi Inggris. Warnanya menjadi simbol perjuangan dan kenangan besar sepak bola Argentina. Dan menurut pelatih Inggris Thomas Tuchel sendiri memahami keputusan Argentina punya jersey biru tua pada laga semifinal. Ini kan tradisi atau kepercayaan tertentu yang bisa membantu pemain merasa lebih percaya diri aja gitu ya kan. Sementara pelatih Argentina sendiri Lionel Scaloni membantah penggunaan jersey biru tua berkaitan dengan kayak ada tahyul gitu loh. Pelatih ini menyebut bahwa pihak yang mengajukan permintaan kepada FIFA itu bukan dari pelatih Argentina gitu. Jadi Scaloni juga menyebut dia belum tahu alasan pasti dibalik keputusan ini, tapi jersey biru tua ini memang tetap ya menjadi bagian penting dari sejarah Argentina ketika bertemu dengan Inggris di Piala Dunia. So, menurut kamu gimana? Apakah ini hanya murni keberuntungan aja atau memang mereka, wah, permainannya itu berjuang banget ya untuk menang?

Azteca, Mexico City menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia. Tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat, mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya atau handball, bukan menyundul dengan kepalanya. Jika menggunakan teknologi video assistant referee atau VAR, gol itu bisa saja tidak dianggap sah. Namun apa daya, pada masa itu teknologi secanggih VAR belum hadir dalam pertandingan sepak bola. Usai pertandingan, Maradona justru menyebut gol itu tercipta berkat sedikit sentuhan kepala Maradona dan sedikit campur tangan Tuhan. Inilah awal dari istilah ikonik Hand of God yang kemudian menjadi lekat pada identitas legenda asal Argentina tersebut.

Teman Pro 2, Kim and Marian Jola yang satu ini judulnya Magnet ya. Dan kalau ngomongin soal Piala Dunia, yang menjadi magnetnya itu adalah para deretan selebritis atau tokoh-tokoh sepak bola juga yang udah famous banget itu hadir ya, mendukung. Apalagi tempatnya di Amerika nih teman Pro 2. Nah, salah satunya juga nanti di closing ceremony Piala Dunia 2026 ini akan ada serangkaian entertainment lah gitu yang bakalan menghibur juga ya. Jadi ini akan menjadi perayaan akbar di New York, New Jersey Stadium, tepatnya di hari Minggu nanti ya, waktu Indonesia, waktu setempat gitu. Kalau waktu Indonesia tanggal 20 Juli hari Senin ya. Dan momen ini untuk menghormati perjuangan 48 tim di 3 negara tuan rumah. Ada siapa aja coba yang bakalan hadir? Ada Tom Cruise ya, yang bakalan tampil spesial menjelang kick off Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Spanyol. Kemudian ada Laura Pausini, ada Robbie Williams, dan juga ada Aishow Speed ya. Dan dikutip dari laman FIFA nih, Jennifer Hudson akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat. Jadi dia akan membuka ya, ini penampilan pembuka atmosfer Piala Dunia 2026 untuk sesi final, sesi terakhir, dengan kayaknya bakalan megah banget sih ya. Dimana memang upacara penutupan ini merayakan persatuan, semangat, dan emosi Piala Dunia, terus nama sederetan artis dan tamu spesial lainnya juga akan segera diumumkan oleh FIFA, dimana upacara penutupan memadukan musik, budaya, dan sepak bola sebelum laga final. Dan FIFA menjanjikan penutup yang megah dan tidak terlupakan lah gitu, karena emang tahun ini bersejarah banget sih teman Pro 2 ya, diikuti oleh 48 tim, kemudian juga pastinya ada serangkaian-serangkaian pertandingan yang luar biasa banget. Dan para fans dan juga seluruh supporter diimbau datang lebih awal untuk mengikuti upacara penutupan di stadion juga. Kamu mau gak ikutan nonton juga teman Pro 2? Kita nonton melalui layar saja gimana ya. Dan untuk penutupan ini akan dimulai 90 menit sebelum kick off. Jadi kita harus kayak prepare juga nonton Piala Dunianya itu 90 menit sebelumnya lah gitu ya.

Kalau ngomongin Piala Dunia, yang seru itu bukan hanya pertandingan di lapangan, tapi juga vibes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi itu selalu memiliki rasa yang beda. Seperti di Brazil, suasananya itu seperti tanpa henti, musik, tarian, sampai supporter yang gak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata, tapi tetap ramai dan hangat, semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi, lebih modern, stadionnya dekat-dekat, jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion, besok bisa pindah-pindah ke stadion lainnya, dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakalan datang, kemungkinan atmosfernya bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih. Jadi nonton bola nggak cuma di stadion, tapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Fanzone juga pasti makin kreatif. Penuh hiburan dari musik sampai budaya dari berbagai negara. Belum lagi tren sekarang yang makin peduli lingkungan. Bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya lebih ramah lingkungan, tapi tetap keren dan megah. Yang paling penting itu vibes kebersamaannya. Tetap jadi inti. Bayangin nih, jutaan orang dari berbagai negara, beda-beda bahasa, beda budaya, tapi bisa nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia itu bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal suasana yang bikin dunia terasa lebih dekat, lebih seru, dan pastinya lebih hidup.

Try yang satu ini dari Callum Scott, teman Pro 2. Kayaknya pas banget ya untuk Messi mungkin ya dari Argentina. Karena dia mencoba satu kali lagi ini aja gitu, benar-benar the last dance banget di Piala Dunia. Setelah itu dia udah enggak bisa, katanya enggak main lagi di Piala Dunia ya karena umur nih, teman Pro 2. Nah, tapi bagi kapten tim nasional Inggris yaitu Harry Kane yang mencatatkan sejarah baru kalau dia ya setelah menjadi pemain dengan jumlah penampilan terbanyak bersama dengan The Three Lions ya. Dia mengoleksi 121 caps, kemudian melewati rekor sebelumnya yang dipegang Wayne Rooney dengan 120 penampilan. Dia juga menorehkan pencapaian ini saat tampil membela Inggris melawan Argentina tadi dini hari ya. Dan rekor penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Inggris masih menjadi milik mantan kiper Peter Shilton yang telah mengoleksi 125 caps. Ini juga kayaknya menjadi pertandingan terakhirnya Harry Kane ya, teman Pro 2, di Piala Dunia. Dan pastinya kita salut banget sih sama Inggris yang mau menerima kekalahannya dengan lapang dada, karena Harry Kane sendiri saat ditanya gitu gimana pendapatnya karena Messi gitu ataupun karena tadi sudah melawan Argentina, dia mengatakan dia bilangnya itu kalau Messi itu emang salah satu pemain yang legend banget gitu dalam sejarah sepak bola, dan pastinya Inggris seneng banget udah ketemu sama Argentina di partai semifinal gitu, teman Pro 2. Well, semoga teman Pro 2 juga tetap semangat ya, masih ada satu pertandingan penentuan lagi. Dini mau ingetin lagi juga nih untuk teman Pro 2, dicatat aja jadwal nya itu adalah nanti di tanggal 19 Juli waktu setempat ya, waktu Amerika Serikat, tapi di waktu Indonesia itu jadinya tanggal 20 Juli dan itu adalah hari Senin. Hari pertama kerja, harus begadang kah teman Pro 2? Jadi karena waktunya emang dini hari gitu ya, jadi di hari Seninnya. So ya udah, kamu persiapkan diri aja untuk yang mau nobar-nobar, karena tempat nobar juga udah ada ditentukan juga gitu. Bahkan di TVRI juga bisa nobar, atau mungkin TVRI nanti akan mengadakan nobar di mana gitu, teman Pro 2. Mungkin kamu mau nobar bareng teman ataupun bareng keluarga kamu juga boleh banget sih ya. Dan pastinya harus tetap menjaga sportivitas juga. Dan jangan lupa dengerin juga dong di RRI, tepatnya di Pro 1 RRI Mataram, juga akan disiarkan pertandingannya secara langsung. Oke, itu dia informasi dini untuk Zona Olahraga di Santai Siang kali ini. Thank you banget teman Pro 2 untuk kamu yang udah stay tune. Pastikan stay tune terus di 104.2 FM, teman terbaik kamu. Ayo.

Selamat siang, Tronton Pro 2. Ya ampun, aku hari ini sangat bersemangat untuk menemani kamu di Santai Siang. Udah waktunya untuk Entertainment Today. Aduh, apalagi abis ini informasi yang mau aku bagikan ke kamu itu tentang pengisi final Piala Dunia. Ini artis-artisnya gak main-main. Menurut aku nih bakalan jadi Piala Dunia paling meriah yang pernah ada. Ntar ya, aku bakal kasih informasinya dan juga informasi entertainment lainnya. Tapi sebelum itu aku bakalan puterin beberapa single dulu. Di sini ada single dari Rose dengan Number One Girl. Terus ada juga Adhika Rafardi dengan Katakan Saja. Dan Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

Iya, tahun Pro 2. Bentar lagi penutupan Piala Dunia 2026. Ah, momen yang ditunggu-tunggu setiap 4 tahun sekali. Udah harus berakhir nih tahun Pro 2. Tapi yang paling kamu nantikan di tahun ini, apakah pertandingan finalnya atau hiburannya? Karena aku lihat-lihat kayaknya tahun ini benar-benar meriah banget untuk Piala Dunia ya, terutama di acara pembukaan dan juga penutupannya. Jadi upacara penutupan Piala Dunia 2026 ini akan menjadi perayaan akbar di New York New Jersey Stadium di hari Minggu 19 Juli 2026. Momen ini menghormati perjuangan 48 tim dari 3 negara tuan rumah. Dan ya tentu saja gak boleh ditutup dengan sekedarnya. Ini nanti bakalan ada Laura Pausini, Robbie Williams, bahkan ada Aisyah Speed, dan ada Tom Cruise, teman Pro 2, yang bakalan turut tampil spesial menjelang kick off final Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Spanyol. Nah, dikutip dari laman FIFA, Jennifer Hudson ini akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat dan penampilannya membuka atmosfer final Piala Dunia 2026 dengan penuh kemegahan. Upacara penutupan merayakan persatuan, semangat, dan emosi Piala Dunia 2026 dan nama artis serta tamu spesial lainnya segera diumumkan oleh FIFA ya, teman Pro 2. Selain itu ada juga upacara penutupan yang memadukan musik, budaya, dan sepak bola sebelum laga final. FIFA menjanjikan penutupan megah bagi turnamen bersejarah yang sudah diikuti 48 tim negara. Yang pastinya penggemar dari seluruh dunia ya, dan juga supporter diimbau untuk datang lebih awal ya, yang misalnya mau datang ke sana ya untuk mengikuti upacara penutupan di stadion, dan acaranya akan dimulai 90 menit sebelum kick off. Untuk gerbang stadionnya sendiri dibuka 4 jam sebelum pertandingan dimulai ya, Taman Pro 2, dan penggemar dapat menikmati aktivitas eksklusif dan juga hadiah serta hiburan tambahan. Waduh, kalau misalnya punya rezeki lebih dan punya waktu, kayaknya Yaning bakal datang sih buat nonton hiburannya. Terus habis itu pas pertandingannya ya nonton juga dong ya, tahun Pro 2 ya. Oke, itu dia untuk hiburan di Piala Dunia tahun ini. Next aku bakal kasih informasi film terbaru. Siapa pecinta Avengers di sini? Aku bakalan kasih informasi tentang tiket Avengers Doomsday yang katanya dijual lebih awal, mulai dari minggu depan. Waduh, ini pasti penggemarnya udah benar-benar siap sedia dari sekarang ya. Ntar aku bakal kasih tahu informasinya, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

Tuan Pro 2, Disney disebut berencana untuk menjual tiket film Avengers Doomsday ya jauh lebih awal dari jadwal perilisannya yang ditetapkan di tanggal 18 Desember 2026. Kalau dari sumber terpercaya nih Tuan Pro 2 ya, The Hollywood Reporter, tiket film Avengers Doomsday ini bakalan mulai dijual untuk format premium pada pekan depan dari tanggal 20 Juli 2026. Padahal masih nanti bulan Desember loh teman Pro 2 ya. Nah, untuk penjualan 5 bulan lebih awal ini disebut untuk bioskop Infinity Vision, sebutan format besar yang sudah diumumkan Disney untuk layar bioskop tertentu khusus penayangan Doomsday. Untuk sekarang ini ya Tuan Pro 2, baru ada 75 bioskop di Amerika Serikat yang mendapat Infinity Vision Certified dan 300 bioskop di pasar internasional. Tapi belum diungkap di negara mana aja yang sudah memiliki bioskop Infinity Vision sih. Dan Disney menciptakan merek Infinity Vision setelah Warner Bros. Mengamankan bioskop IMAX untuk Dune Part 3 ya tahun Pro 2 selama 3 minggu setelah kedua film tersebut tayang pada barengan di 18 Desember tahun Pro 2 ya. Rencana penjualan tiket lebih awal ini juga disertai dengan durasi film yaitu 165 menit atau 2 jam 45 menit dan Avengers Doomsday lebih panjang dari Infinity War ya, karena kalau yang Infinity War kemarin 149 menit, wow ini 165 menit lumayan teman Pro 2 ya. Tapi lebih pendek daripada Endgame juga sih teman Pro 2. Endgame kemarin benar-benar kayak panjang banget ya. Yang jelas The Hollywood Reporter juga menawarkan tiket Disney menawarkan tiket Infinity Vision untuk penayangan ulang Avengers Endgame Taman Pro 2 di 25 September dengan judul Avengers Endgame Encore ya. Mungkin ini untuk recall ingatan kita tentang cerita di Endgame supaya kita gak lupa kemarin ceritanya tuh kayak gimana. Dan penjualan tiket ini juga terjadi beberapa hari sebelum Marvel naik presentasi di San Diego Comic Con pada 25 Juli ya Taman Pro 2, yang sekaligus berpeluang jadi momen perilisan trailer perdana Avengers Doomsday. Day.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang. Radio.

Python Pro 2 ini adalah informasi terakhir untuk Entertainment Today edisi hari ini ya. Siapa yang udah nonton Teach You a Lesson ya, dimana ceritanya pemerintah dari Korea Selatan itu membentuk satu organisasi yang bertujuan untuk mendisiplinkan pendidikan yang ada di Korea Selatan. Entah itu gurunya, entah itu muridnya, entah itu orang tua murid, semuanya jadi target sasaran. Nah, yang menjadi salah satu pemeran di sini adalah Pyo Ji-hun, yaitu member dari Block B ya. Ini adalah boy group namanya Block B. Mungkin ada teman Prodo yang belum tahu kalau Pyo Ji-hun ini sebenarnya adalah anggota boy band gitu, teman Pro 2 ya, memulai karirnya menjadi anggota boy band, barulah dia menjadi seorang aktor. Nah, jadi Pyo Ji-hun ini tuh kembali menarik perhatian para pecinta drama Korea karena kembali ke layar kaca sebagai Bong Gun-dae ya, yang ada di dalam karakter Teach You a Lesson. Dan peran itu tuh membuat banyak penggemar jadi apa ya, ngelihat lagi karir bermusik dari Pyo Ji-hun. Sebelum jadi aktor, Pyo Ji-hun ini dikenal sebagai PO ya di dalam grupnya bernama Block B, dan jadi maknae atau member termuda di Block B ya, tahun Pro 2. Dan di dalam sebuah wawancara tertulis bersama di dalam situ ya, kalau PO ini mengaku sangat tersentuh saat mengetahui penonton drama-dramanya itu bersedia meluangkan waktu untuk mengeksplorasi karya-karyanya yang terdahulu sebagai seorang musisi. Nah, ketertarikan baru dari para penonton global ini memicu banyak kerinduan ya untuk PO untuk kembali menyapa penggemar di atas panggung. Dan katanya nih, Block B tuh bakalan comeback tahun Pro 2 untuk musik-musiknya ya. Dan terakhir mereka tuh merilis repackage album bertajuk Remontage pada Januari 2018. Wah, berarti udah lama banget ya mereka hiatus. Tapi semoga setelah Teach You a Lesson ini mereka balik lagi dan bisa naik lagi karirnya di dunia musik. Oke lah, kalau gitu tahun Pro 2 itu adalah informasi terakhir untuk Entertainment Today edisi hari ini. Dan nanti aku bakalan lanjut dengan info lokal dan juga bakalan ada story ceria di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, kamu masih harus dengerin ini karena ini bakalan kasih informasi seputaran Nusa Tenggara Barat.

Well, teman pro 2, kamu lagi ngapain sih sekarang ini? Hari apa ya? Hari Kamis ya? Oh my god. Berarti kamu udah sekolah dong, udah MPLS, terus juga udah mulai beraktivitas seperti sedia kala, karena hari libur telah usai ya, teman pro 2 ya. Libur telah usai untuk yang sekolah. Kalau yang kuliah kayaknya malah ada yang baru libur enggak sih? Biasanya yang kampus swasta nih yang baru libur, teman pro 2 ya. Tapi mau yang lagi libur, mau yang capek habis MPLS. Ini mau kasih kamu informasi lokal deh sekarang ini. Tadi waktu aku berangkat ke kantor, aku sempat bertemu dengan beberapa peserta kayaknya lomba marching band ya, teman pro 2. Aku masih mencari tahu apakah itu kategorinya untuk mahasiswa atau SMA ya. Tapi yang jelas keren banget sih, kataku kompak-kompak banget. Terus juga staminanya luar biasa bagus, terutama pernafasan ya. Untuk yang megang alat musik tiup, kataku alat musik tiupnya udah berat, niupnya juga ngegampang, mana sambil jalan lagi, dan temponya lumayan cepet sih menurut aku. Tapi melihat semangat dari teman-teman seperti ini memainkan lagu-lagu nasional untuk perlombaan itu bikin aku jadi makin bangga gitu, kayak wow, masih banyak anak-anak muda Indonesia yang sekarang ini masih mau melestarikan budaya dan juga punya jiwa nasionalisme di dalam dirinya. Cile. Hari ini juga bakal kasih informasi lain ini, teman pro 2, seputaran Nusa Tenggara Barat. Kita lihat mungkin apakah ada event-event seru gitu kan yang bisa kamu ikuti di bulan depan atau di bulan ini. Aku masih cari dulu informasinya. Pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM Pro RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprovi Teman Pro 2 yang ke-12 di Nusa Tenggara Barat tahun 2026 gak cuman jadi ajang kompetisi olahraga aja, tapi juga memproyeksi memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah. Ketua KONI NTB Mori Hanafi merasa optimis ya, perputaran uang selama penyelenggaraan Porprov tahun ini akan melampaui 100 miliar rupiah. Nah, optimisme tersebut didasarkan pada tingginya antusiasme masyarakat serta besarnya jumlah peserta dan tamu yang akan hadir selama pelaksanaan ajang olahraga terbesar di Nusa Tenggara Barat itu. Mori membandingkan pada penyelenggaraan Porprov 2023 yang dimana dampak perputaran ekonomi yang tercatat ini mencapai 50 miliar rupiah, sementara pada Porprov ke-12 NTB 2026 dinilai perkiraannya itu yang meningkat hingga 2 kali lipat. Ia juga menambahkan besarnya perputaran ekonomi yang gak cuman berasal dari belanja para atlet dan juga ofisial aja, tapi juga dari para tamu yang datang dari berbagai daerah maupun tingkat nasional. Selain kontingen dari seluruh kabupaten kota di NTB, Porprov ke-12 juga akan dihadiri tamu dari KONI Pusat, pengurus besar cabang olahraga dari Jakarta, serta perwakilan KONI dari sejumlah provinsi seperti DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur. Selain dampak ekonomi, Porprov ke-12 NTB 2026 juga diperkirakan akan menyedot perhatian masyarakat dalam jumlah besar. Cabang olahraga yang diprediksi menjadi magnet penonton karena banyak diminati ya teman Pro 2, antara lain sepak bola, berbagai cabang olahraga bela diri, basket, dan juga voli indoor. Nah, teman Pro 2 paling menanti untuk menyaksikan yang mana nih dari beberapa cabang yang bakal dilombakan di Porprov NTB 2026.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Ya, Taman Pro 2. Informasi berikutnya datang dari Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Nusa Tenggara Barat yang mendorong pemerintah Provinsi NTB untuk memperkuat dukungan terhadap pengembangan angkutan umum tetap dan terjadwal menuju kawasan wisata. Jadi langkah ini dinilai penting untuk memberikan pilihan transportasi yang lebih terjangkau bagi wisatawan sekaligus menciptakan iklim usaha transportasi yang sehat. Supaya nanti kalau misalnya ada wisatawan yang datang ke Nusa Tenggara Barat, jadi gak bingung mau pergi ke sananya kayak gimana gitu ya. Dan pelaksana tugas atau PLT Kepala BPTD kelas 2 NTB Boy Nurdin SE mengatakan penyediaan angkutan umum tetap dan terjadwal merupakan amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Karena itu pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyusun jaringan trayek yang menjadi dasar pengembangan layanan transportasi. Menurutnya ya selama ini biaya transportasi menuju sejumlah destinasi wisata di NTB itu masih relatif tinggi karena didominasi layanan angkutan tidak dalam trayek ya, seperti travel dan juga kendaraan sewa. Kehadiran angkutan tetap dan terjadwal diharapkan menjadi alternatif bagi wisatawan dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin kita bisa lihat kalau di vlog ataupun video-video dari influencer gitu ya yang suka traveling, bisa naik kendaraan umum dengan aman, dengan nyaman, dan juga sangat terjangkau berkat transportasi umum ya yang terjadwal dan ya memang difasilitasin gitu Teman Pro 2. BPTD sendiri ini sekarang sudah menjalankan program Angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN yang melayani sejumlah destinasi wisata di NTB seperti Sembalun, Mandalika, dan juga Pelabuhan Tano. Program tersebut merupakan kebijakan Kementerian Perhubungan yang pelaksanaannya berada di bawah koordinasi BPTD. Boy juga mengakui kalau implementasi layanan tersebut masih menghadapi tantangan berupa penolakan dari sebagian pelaku usaha transportasi, tapi ia juga menilai kondisi tersebut dapat diselesaikan melalui penataan sistem transportasi oleh pemerintah daerah. Nah, jadi penyusunan roadmap jaringan trayek ini akan memberikan kepastian bagi seluruh pelaku usaha transportasi ya, bahkan untuk pelaku travel yang juga dapat berpartisipasi sebagai operator angkutan resmi apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. Kalau aku sih setuju ya Teman Pro 2, dengan adanya angkutan terjadwal seperti ini pastinya akan membuat para pendatang ataupun wisatawan yang berkunjung ke Lombok misalnya itu jadi merasa lebih aman, merasa lebih nyaman karena sudah tahu kalau ada fasilitas yang bisa membawa mereka ke tempat-tempat wisata yang ingin mereka kunjungi. Jadi mereka gak perlu terlalu mikirin kira-kira berapa ya biayanya atau gimana ya nanti mau pergi ke sananya karena sudah disediakan oleh pemerintah daerah.

0: Pro2. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Oke, tahun per 2. Enggak kerasa banget ini waktunya tiba-tiba menunjukkan pukul. Oke, beberapa detik lagi menuju pukul 16. Bentar lagi ini bakal nemenin kamu nih sore ceria ya tahun per 2, dan aku enggak sabar banget karena kita punya 4 anak muda berprestasi yang bakal ceritain perjuangan mereka untuk meraih prestasinya ini. Kira-kira seperti apa perjuangannya dan mereka mau kemana, mau ngapain dan mau melakukan tugas apa, nanti dengerin aja di sore ceria. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu.

0: tengah saatnya terbacakan info Pro 2 bersama Yani Anastasia dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, pemerintah Kota Mataram memastikan anggaran gaji ke-13 bagi 3.046 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu telah disiapkan dan ditargetkan dapat dicairkan pada Juli 2026. Meski demikian, pencairan masih menunggu rampungnya monitoring dan evaluasi kinerja dari seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD sebagai bagian dari proses administrasi sebelum perpanjangan kontrak kerja. Sekretaris Daerah Kota Mataram, Halalu Alwan Basri, mengatakan evaluasi yang dilakukan mencakup aspek kinerja, kedisiplinan, kehadiran, serta absensi pegawai di masing-masing OPD. Hasil penilaian tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan perpanjangan kontrak PPPK paruh waktu untuk periode berikutnya. Kita lanjut ke berita kedua. Hadirnya kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, Big Data, dan teknologi digital juga menjadi tantangan terbesar pendidikan tinggi untuk tidak lagi sekadar menghasilkan inovasi, melainkan memastikan bahwa setiap inovasi tetap berorientasi pada manusia. Semangat inilah yang menjadi fokus guest lecturer di Digitalogy Towards Human Centered Transformation yang diselenggarakan Universitas Mataram atau UNRAM bersama Seoul National University atau SNU pada Rabu 15 Juli 2026 di ruang sidang Senat Rektorat UNRAM. Kuliah umum tersebut menghadirkan Profesor Junsuk Joseph Wang dari Seoul National University sekaligus Head of the Smart City Global Conference Program yang dihadirkan menjadi bagian dari upaya memperkuat kemitraan akademik internasional antara UNRAM dan SNU dalam pengembangan pendidikan, riset, serta inovasi digital yang berdampak bagi masyarakat. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti sore ceria. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: teman-teman Produa, selamat sore. Kamu masih dengerin 104,2 FM Produa dari Mataram, teman terbaik kamu, barengan sama Yening di sore hari ini. But hari ini studio sangat ramai, dipenuhi oleh penyanyi-penyanyi istana yang akan bernyanyi di 17 Agustus nanti. Ada Aiman, Pita, Ayit, dan juga Alexa.
1: Halo.
0: Coba halonya agak-agak harmonisasi gitu. Halo. Satu, dua, tiga. Halo.
2: Ayo, Om. Itu apa ya?
0: Ya, ini gak ada briefing, soalnya. Oke, dan jadi keempat teman kita di sore hari ini itu sudah mengikuti audisi Gita Bahana Nusantara untuk Nusa Tenggara Barat dan terpilih untuk menjadi perwakilan di tahun 2026. Yeay! Nah, tapi sebelum kita mulai ngobrolnya, seperti biasa kan kita sebagai Gita Bahana Nusantara tuh harus menunjukkan semangat kita ya dengan melakukan salam kompak GBN. Oke, aku yang kasih aba-aba, kalian yang tepuk ya.
2: Siap.
0: Masih ingat enggak?
2: Masih.
0: Oh, ini kalau ada yang lupa, kayaknya kita pertanyakan.
3: Aduh, sih. Aduh, boleh jujur enggak, Kak?
0: Boleh.
3: Aku lupa banget.
1: Jujur
3: enggak
1: sih, Kak?
0: Huha.
3: Oke.
0: Coba ya. Salam kompak GBN.
4: Huha. Huha. Huha.
0: Oke, jadi keempat teman kita hari ini ya, kawan produk, kebetulan mereka berempat juga sama Aiman 3 tahun ya. Oke, semuanya mencoba sebanyak 3 kali 3 tahun berturut-turut. Oh my god, perjuangan kalian akhirnya terbayarkan. Dan di sore hari ini kita bakal dengerin cerita mereka satu per satu, gimana mereka berjuang. Tapi sebelum itu, kita mau kenalan dulu. Kalian boleh sebutin nama, terus umurnya sekarang berapa, kuliah di mana, status hubungan.
2: Hubungan sama siapa nih?
3: Aduh, bingung banget kalau misalnya ditanya status hubungan gitu, Kak.
0: Iya, boleh kita mulai dari yang cewek-cewek aja dulu kali ya.
5: Oke. Okay. Halo semuanya, teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Alexa. Umur saya 19 tahun. Saya dari kampus Universitas Bumi Gora. Statusnya yaudah,
0: kemarin terpilih sebagai apa nih di Gita Bahana Nusantaranya?
5: Sebagai sopran.
0: Yeay. Oke, next yang cewek-cewek dulu.
6: Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Vita. Aku dari kampus Universitas Bumi Gora. Sekarang umurku tuh 19 tahun. Untuk status aku single, Kak.
0: Asik, langsung dikasih tau banget. Diperjelas.
2: Mungkin sekarang mencari jodoh nih, Kak.
0: Aduh. Yang ini bukan jodoh ya. Oke, kalau Rin terpilihnya sebagai suara apa, Pita?
6: Aku twinsnya Alex, aku sopran.
0: Oh, twinsnya ya, kayak pengen nyanyi kayak gini gak sih? If I could wish for one thing. Tau gak lagu Barbie?
1: Tau.
0: I take the smile. Cocok nih pasti kalian berdua nih. Okay. Boleh ya, kayaknya abis ini ya.
3: Lupa, aku gak tau liriknya sih, Kak.
0: Canda. Oke, ganti nih cowok-cowok deh sekarang, boleh?
7: Halo teman-teman Pro 2, nama aku Muhammad Firdaus, kerap disapa Farid. Dan aku berkuliah di Universitas Mataram, jurusan Hubungan Internasional.
0: Yeay, kemarin terpilih sebagai?
7: Aku jenis suara tenor, kebetulan.
0: Wow, oke. Terakhir yang paling kalem.
8: Halo teman-teman Pro 2, saya Aiman dari Universitas Islam Negeri Mataram. Dan Prodi Tadris IPS Ekonomi.
0: Oke, terus kemarin terpilih sebagai
8: suara bass.
0: Oke, kita bisa dengar. Wow,
3: bass ya.
0: Kita bisa dengar dari suaranya.
9: Iya, namanya Aiman.
0: Oke, nah jadi mereka semua ini kemarin terpilih dengan sangat dramatik ya. Setelah persaingan yang sangat ketat itu, kita kayaknya mau mulai ceritanya dari siapa dulu ya. Kayaknya dari, aku mau dari Ayit dulu, boleh?
7: Oke.
0: Karena aku ingat pertama kali mengenal Ayit itu, dia datang hanya ikut-ikutan buat latihan nyanyi. Terus disuruh nyanyi, dia gak mau. Ingat enggak?
3: Ingat banget, Kak.
0: Kayak, ayo dong nyanyi. Oh, enggak deh, Kak. Enggak. Terus habis aku marah kayak, heh.
2: Asik.
0: No ya.
7: Aku malu karena first time ketemu Kak Yani waktu itu.
0: Emang iya?
7: Iya, aku masih pemalu lah waktu itu. Sekarang mah, aduh,
0: malu-maluin ya.
7: Itu dia.
0: Nah kan awalnya Ayit malu-malu, terus abis itu kamu ikut beberapa lomba. Udah pernah ikut lomba apa aja?
7: Aku pernah ikut, kalau vokal solo tuh ada FLS 2N 2024 dan aku juara satu di provinsi. Terus yes, dan aku mengikuti juga lomba paduan suara, yaitu dari LCF 2 tahun berturut-turut dari tahun 2023 sampai 2024 dan itu juara satu dua-duanya. Dan yang terakhir itu lomba paduan suara juga di UNISBA Universitas Islam Bandung juara 2.
0: Wow, yes. Jadi dari yang awalnya malu-malu tiba-tiba prestasinya gak main-main ya guys. Itu dari Ayit. Terus kalau dari Alexa, nah Alexa kayaknya udah lama banget nih nyebur di dunia nyanyi ya. Mulai nyanyi dari umur berapa Alexa?
10: Mulai nyanyi itu sebenarnya dari kelas 5 SD
0: ya. Oh, kelas 5 SD ya,
10: benar. Sebenarnya diseriusinnya sih kelas 5 SD. Cuman dari kecil sebelum itu sebenarnya udah ikut mama ke gereja, latihan kor, paduan suara di gereja. Jadi udah biasa juga sih denger-denger orang nyanyi kayak gitu.
0: Terus kalau pernah prestasi-prestasinya pernah dapat apa aja Alexa?
10: Oke, yang pertama itu saya pernah ikut FLS 2N itu kelas 6 SD, Kak. Dapat juara 2 di tingkat kotanya. Selanjutnya SMP ikut juga 2 kali. Jadi tingkat kota sama provinsinya juga dapat juara 1. Setelah itu pada tahun 2021 atau 2022 ini, maaf ya Kak, lupa. Jadi pernah ikut Pesparani, tapi saya masuk di kategori Mazmur remaja atau anak gitu ya. Itu dapat harapan 3 dari 1 Indonesia.
0: Boleh harapan 3 se Indonesia.
10: Ya puji Tuhan ya.
0: Banget ya, tapi dapatnya gold ya ininya.
10: Sekali.
0: Keren banget, luar biasa, luar biasa. Oke, okay, next kita lanjut ke Pita.
3: Oke, okay. Halo Kak Yani.
0: Halo.
3: Aduh, aku bingung mau ngomong apa nih.
0: Mulai karir bernyanyinya, asik.
3: Oh, pertama kali mungkin jujur aku amazed sama Alexa karena kita satu SMP sama SMA gitu.
0: Okay.
3: Dan aku pertama kali ikut lomba itu ada di SMA. Waktu itu aku kelas 1 terus kayak nyanyi biasa aja di depan guru, terus guru tuh kayak, "Ih, kamu ikutan lomba ini ya?" gitu. Itu waktu itu nama lombanya tuh kayak Bumi Gora Music Festival. Dan waktu itu aku dapat juara 2. Terus aku juga ikut FLS 2N. Waktu itu di provinsi juga dapat juara 2. Dan ada ikut LCF juga tahun 2023 sama 2024 itu juara 1 berturut-turut. Dan yang terakhir UNISBA ya, lomba paduan suara UNISBA itu dapat juara 2.
0: Oh, berarti seperjuangan sama Ayit.
3: Betul. Betul sekali.
7: Nyasak banget.
3: Nyasak banget.
0: Oke, nah kalau Aiman, nah Kak Aiman ini kalau gak salah anak pondok ya.
7: Iya,
0: nah, tapi kalau untuk kenal dunia bernyanyi, kenalnya dari siapa dan kenapa mau coba nyanyi?
8: Awal mulanya dulu pas kelas 2 ya Kak ya, sekolah menengah atas itu sebenarnya saya gak mau ikut paduan suara dulu di pesantren ya Kak. Akan tapi ada pembina saya yang perempuan itu di pesantren, itu yang tetap paksa saya sampai ikut, yang alhamdulillah sampai saya bisa lolos sampai sekarang karena beliau bisa memaksa saya dan ikut paduan suara.
0: Oke, berarti ada dorongan yang luar biasa gitu ya, dukungan. Karena dilihat potensi kamu besar gitu.
8: Iya, begitu Kak.
0: Wow. Nah, terus gimana kesan kamu masuk dunia nyanyi? Rasanya apakah mendebarkan, excited?
8: Pas awal itu Kak, saya enggak nyangka bisa. Saya dulu kan ngerasanya enggak terlalu berbakat begitu di dunia permusikan, nyanyi. Akan tetapi setelah diasah-asah cukup mumpuni, jadinya saya mencoba di GBN kemarin dan 3 tahun, dan tahun ketiganya alhamdulillah lolos.
0: Kalian keren-keren, kalian luar biasa. Tapi kalau dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya nih, ini kan tahun ketiga ya, kan biasanya orang tuh kayak 3 kali kesempatan, kalau nggak ini aduh parah banget gitu rasanya, kayak apakah aku masih sanggup lagi gitu kan ya. Nah, apa yang beda dari persiapan kalian di tahun-tahun sebelumnya sama tahun ini? Mulai dari siapa dulu? Dari Pita dulu.
3: Aduh.
0: Kok aduh?
3: Oke, oke. Sebenarnya
6: kalau menurutku persiapan paling matang itu ada di tahun pertama, Kak. Karena itu kita latihan benar-benar dari jauh-jauh hari ya. Waktu itu sama Alexa, sama Ayit, itu benar-benar kita latihan Prima Vista. Dari yang kita awalnya nggak tahu sampai kita akhirnya jadi tahu Prima Vista. Malah yang aku kurang banget latihan itu di tahun ini, Kak. Mm-hmm. Karena benar-benar tahun ini tuh mepet banget sama ujian. Dan ujianku tuh benar-benar padat banget. Dan dia benar-benar jadwalnya tuh selaras gitu sama audisi GBN.
0: Oh, tabrakan gitu.
6: Jadwalnya. Tabrakan.
0: Luka enggak dia?
6: Ah? inflamasi, Kak.
0: Oh, waduh. Aduh. Kenapa dong orangnya ini bahaya ya? Bahaya. Aduh. Tapi walaupun singkat persiapannya, tapi gimana nih, maksudnya kan ini singkat, terus kamu ngerasa gimana? Pressure kah?
6: Pressure banget tentunya, Kak, karena aku tuh otakku tuh harus imbang, jadi antara non akademik sama akademik. Jadi kayak aku tuh harus ada di tengah-tengah gitu. Gimana caranya supaya aku bisa dapet yang dua ini? Pokoknya gimana caranya aku bisa dapetin yang dua ini gitu, supaya lelahku selama ini tuh terbayar, lelah belajar, lelah latihan dan lain-lain begitu.
0: Bener sih. Kalau Alexa, nah persiapannya dari tahun-tahun sebelumnya bedanya apa, dan untuk tahun ini gimana tuh rasanya ketika kamu tampil, apakah lebih luas, lebih santai, atau masih sama aja sebenarnya deg-degannya kayak tahun-tahun sebelumnya?
10: Oke, sebenarnya ini ceritanya ini hampir sama kayak Pita dan Ayit sih ya nantinya, Kak ya. Karena kan kita berjuang sama-sama dari awal. Jadi kayaknya ceritanya sama terus ini. Oke, jadi sebenarnya di tahun pertama itu benar-benar banyak banget sih persiapannya, Kak. Karena sejujurnya saya tuh lumayan buta not ya. Ketukan itu nggak tahu. Jadi benar-benar belajar dari awal banget. Dari situ lumayan panjang sih persiapannya, Kak, sama teman-teman ini. Setelah itu tahun keduanya juga masih sama. Tapi sejujurnya agak sedikit ragu ya sama diri sendiri, karena sebelumnya udah sempet gagal. Jadi kayak gak yakin bisa gak sih ini. Ternyata bener tahun keduanya juga gagal gitu. Terus akhirnya tahun ketiga mencoba lagi. Kok tahun ketiga ini sebenarnya kurang ya persiapannya, karena kebetulan saya sama Pita satu kampus, jadi jadwal ujian kita itu
0: mirip,
10: hampir sama gitu, Kak. Jadi karena saya anak hukum ya, Kak ya, jadi kalau mau ujian nih kita kebanyakan lisan, Kak. Jadi belum belajar notasi, belum lagi membagi otak ini untuk belajar persiapan ujian, kan banyak lisannya gitu kan, Kak ya.
0: Bingung sama nomor ini, nomor undang-undangnya, pasal-pasal sama nomor
10: notasi. Benar sekali ya. Oke, terus akhirnya sebenarnya pada tahun ini itu sempat kepikiran buat nggak ikut GBN sih, Kak. Karena persiapan itu karena saya ngerasa persiapan saya itu kurang tahun ini. Tapi banyak dukungan juga dari orang-orang sekitar buat, udah Alexa ikut aja nggak apa-apa, siapa tahu ini rezeki gitu kan. Ternyata benar, puji Tuhan, tahun ini dapat. Perasaannya luar biasa, sangat senang karena penantian selama 3 tahun ya. Jadi sangat senang gitu.
0: Akhirnya kita bersama ya, berangkat.
2: Bersama berangkatnya ya.
10: Iya benar.
3: Aduh, Ayit semangat banget jogetnya, Ayit.
0: Berarti ini jadi bukti kalau kita tuh gak boleh menyia-nyiakan kesempatan. Betul, apapun yang datang dalam hidup kita ya. Walaupun udah coba yang kayak ke 5 kali, ke 10 kali, coba aja terus, pasti waktunya akan tiba, akan indah pada waktunya.
10: Kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini. Oke, yang katanya ceritanya sama Ayit. Nah, kan dari tahun sebelumnya Ayit tuh sempat dapet juara juga kan. Kalau nggak salah tahun lalu di posisi ketiga ya.
7: Iya, benar sekali. Tenornya.
0: Nah, pas kamu mau ikut lagi, kamu punya pressure gitu nggak sih? Kayak, oh kemarin aku juara, masa sih tahun ini nggak dapet atau kayak nggak berangkat gitu?
7: Aduh, pastinya ada dong, Kak. Dan itu waktu aku ikut audisi yang ketiga kemarin ini, kayak aku bener-bener deg-degan karena saingannya tuh bertambah. Kayak, aduh, aku makin putus asa, sempat putus asa. Tapi kayak dari teman-teman kayak, ah bisa, kamu bisa, ini tahun kamu. Kayak, aku bisa. Dan dan akhirnya aku dapat, kayak gitu. Walaupun dengan persiapan yang kurang, karena aku kan juga ikut himpunan dan itu juga lumayan banyak kegiatannya. Dan waktu audisi tingkat kabupaten tuh aku rela dari Lembar ke Mataram menempuh waktu 15 menit.
11: demi mengikuti GBN.
0: Jarak sejauh itu kamu tempuh dalam waktu 15 menit.
11: Iya.
0: Demi tidak terlambat datang audisi.
11: Betul banget.
0: Oh my god, ini the real perjuangan. Kayak semuanya punya perjuangannya masing-masing ya. Yes. Yang harus sambil ujian, yang harus kabur dari acara himpunan. Nah, yang datang jauh-jauh dari Lombok Timur, gimana nih perjuangannya? Untuk tahun ini sama tahun sebelumnya beda nggak? Atau lebih santai?
8: Kita berempat ini unik ya kak ya. Banyak kesamaan sekali. Sama-sama 3 kali nyoba. Dan alur perjalanan kita itu juga kayak sama gitu.
0: Wow. Dari seperjuangan berarti ya.
8: Betul. Kita berempat. Di tahun ini agak kurang persiapan saya kak sebenarnya. Tapi alhamdulillah bisa lolos.
0: Wow. Tapi kamu ini gak sih waktu ngerasa persiapan kamu kurang, kamu kayak lebih nekenin diri kamu kayak, ih kemarin kan sudah tahu nih harus ngapain, apa aja kurang-kurangnya saya, jadi saya mau perbaiki di bagian ini, di bagian itu.
8: Pasti kak, itu kurang saya kemarin di notasi. Tapi tahun kemarin itu saya di posisi kedua di bus, alhamdulillah.
0: Dan akhirnya berhasil lolos di tahun ini. Wah, hebat banget semuanya. Dibuktikan kalau proses tuh selalu ada kan. Naik tangga yang satu ke tangga berikutnya. Kalau dari tangga satu ke tangga 10 langsung kayaknya ciderang. Sakit juga nanti kalau jatuh gitu kan. Yang jelas semua semangat yang udah dikumpulin sama teman-teman ini harus dicontoh ya tahun Pro 2. Kalau yang namanya perjuangan tidak akan sia-sia, proses selalu ada hasilnya ya. Apa namanya, proses tidak akan berkhianat gitu. Nah, jadi teman Pro 2 masih ada kisah-kisah lain yang akan kita dengarkan dari keempat teman kita ini. Kalau misalnya kamu mau tanya-tanya, boleh langsung kirim pertanyaan kamu melalui WhatsApp di 0819020570000, bisa lewat Instagram di @prodafmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita masih bakal ngobrol lagi di Sore Ceria, jadi jangan kemana-mana, stay tune.

0: Okay, jadi tahun kedua mereka habis ini warming up karena ntar kita bakal minta mereka untuk bernyanyi dong ya. Tapi sebelum nyanyi kita mau tanya dulu persiapan untuk berangkat ke Jakarta. Kapan kalian bakal berangkatnya? Kalau boleh tahu. Terus ternyata nggak boleh ah?
1: Gimana ya? Ngasih tahu nggak ya?
0: Oh, kulit banget sih. Tanggal berapa tuh berangkatnya?
1: Kita berangkatnya itu tanggal 1 ya kalau nggak salah ya, 1 Agustus.
0: Oh, 1 Agustus langsung yeah.
1: Dan kita sampai sana langsung karantina.
0: Nggak sabar ya?
2: Gak sabar banget.
1: Kita olahraga pagi-pagi.
0: Latihan 24 jam. Enggak sih, 24 jam. 12 jam lah minimal.
1: Oh, oke.
0: Minimalnya 12 jam banget. Nah, kalau spill lagunya udah ada belum?
1: Nah, untuk lagunya belum ada di spill nih dari pihak sana.
0: Berarti kalian juga penasaran ya?
3: Sangat penasaran.
0: Penonton juga penasaran nih lagunya apa ya kira-kira ya. Kalau konduktor udah ada di spill?
1: Apanya?
0: Konduktor.
1: Nah itu dia, kalau di IG sih nggak ada ya. Biasanya kalau konduktor baru tuh bakal ada di IG. Cuman sekarang ini nggak ada. Kayaknya bakal masih tetap Mas Eki. Tapi nggak tahu ya. Kita, we never know.
4: Surprise mungkin ya kak ya.
0: Surprise banget. Tapi kalau misalnya dapat kesempatan untuk ketemu musisi ataupun arranger ataupun pemain musik yang pingin kalian temuin di sana, siapa?
1: Ah, kalau aku mah Purwacaraka kak, jujur. Aduh. Terus ada MS juga, aduh.
0: Oh, pengen banget ya. Para komposer-komposer terkenal ini ya. Kalau yang lain mungkin kalau bisa kolaborasi, pinginnya kolaborasinya sama siapa?
4: Aduh.
3: Sama penyanyi boleh gak sih?
0: Iya, siapa? Yang Alex sama.
3: Oh, sama Leodra.
0: Terus nanti kamu duet sama Leodra kayak
1: Maria Carey bareng Leodra.
3: Wow. Amin ya kak, wishlist aja.
0: Amin. Pito pinginnya ada siapa?
4: Komposer atau penyanyi nih kak?
0: Bebas.
4: Oke, okay, kalau untuk penyanyi di Indonesia, aku lagi suka-sukanya sama Rio Laska.
0: Oh, mantap sih guys. Boleh nggak? Ntar aku cariin Rio buat kamu.
4: Aduh,
0: ya.
4: Oke. Okay. Jangan lupa pada dengerin lagu terbarunya Rio ya, teman-teman.
0: Tiba-tiba
1: malah promosi.
0: Oke, kalau komposernya?
4: Erwin Gutawa.
0: Oh my God. Itu memang nama-nama yang selalu ada di daftar GBN sih. Pada ganti-gantian. Betul. Gitu. Kalau Aiman?
2: Kalau saya sama kayak Ayet sih kak, Purwacaraka.
0: Wow, karena memang beliau udah punya banyak karya yang luar biasa. Juga punya tempat les musik juga kan. Yes. Apakah kalian mau seperti Purwacaraka nanti?
2: Mau banget.
1: Tentunya.
0: Baiklah kalau begitu, kita buktikan dengan kemampuan kalian.
1: Oh oke.
0: Hompi Palayum gambreng dulu, siapa yang duluan? Yang menang yang duluan.
1: Hompi Palayum gambreng. Lah Pita duluan.
2: Pita
0: beneran.
3: Pita duluan.
2: Oke, nanti putih ya.
1: Dia putih sendiri loh.
4: Itu
1: dia.
0: Loh, enggak. Nah, baju kamu juga putih kok.
3: Kenapa sih?
0: Enggak
3: apa-apa kok.
0: Kamu mau nanda apa kita? Mau di D apa di E?
4: Di D.
0: Di D, oke. Okay.
4: Kedengeran banget. Iya.
0: Apakah kedengeran?
4: Ah, kedengeran.
0: Oke.
4: Okay. Boleh lagi sekali, Kak.

0: Lanjut gak?
1: Boleh.
0: Atau udah aja?
1: Yeay. Kayak kalau rame lanjut nih.
2: Oh, oke. Okay. Tunggu komen 100 like 100 langsung like kita ini.
1: Oke. Okay. Next, home pimpa lagi yang bertiga.
2: Home pimpa alayum gambreng. Lah Aiman.
1: Aduh, Aiman, kita turunin dari nada yang kemarin ya. Kita dengar katanya lagi batuk ya. Tapi kalau lagi batuk suaranya lebih seksi biasanya. Coba kita dengerin.

0: tebal. Mungkin cukup kak.
1: Oke.
0: Sakit tenggorokan nih kak.
1: Sakit tenggorokan ya udah. Kita maklumin lagi sakit tenggorokan, tapi terbukti kebas-basannya ini. Bas-basan. Oke, sweet dulu yang berdua.
2: Oh, oh kamu aja. Oke. Oke, langsung menunjuk dirinya.
3: Soalnya kalau kita
2: Oke.
1: Gitu. Ternyata terakhir itu bukanlah sebagai pilihan terbaik ya. Biar Ayut aja yang deg-degan.
2: Aku dari tadi deg-degan sih jujur.
1: Tapi tenang kan, you do your best gitu kan.
2: Yes.
1: Oke. Okay. Well, save the best for the last.
4: Aduh.
2: Yeah. Itu dia.
4: Betul. Siapkan koper.
2: Oh, okay. Udah siap.
4: By the way, itu jokes kita dari 3 tahun lalu.
1: Kita latihan. Awet banget jokesnya.
4: Betul. Dan fun fact, kita bertiga beneran siapin koper tahun ini plus Aima.
1: Oh my god, udah beli koper baru belum?
4: Belum.
1: Udah siap belum?
4: Belum nih.
1: Oke, Alexa mau di nada E apa di nada D?
3: Di E aja deh.
1: Oke.
3: Refnya aja kali ya.
1: Boleh.
3: Lagi sekali mungkin kak.

0: Sudah, sampai
1: ya.
0: Wow.
2: Beyonce.
0: Oh my god. Mariah Carey.
2: Mariah Carey. Dan yang terakhir. Iya.
1: Oh, aku kira aku bakal di-skip nih. Karena aku deg-degan, aku kayak takut gitu.
2: The last but not least.
1: Oh
2: iya.
1: Yes.
2: Ini dia akhir. Dasar best ya.
1: Yes.
2: Oke, okay, kalau gitu ini dia best.

0: pencipta. Udah mungkin segitu aja kali ya. Aku malu nih.
1: Tapi nanti pastinya teman Produa bisa menyaksikan yang lengkapnya ya, penampilan dari teman-teman Gita Bahana Nusantara 2026 ini. Upacara Kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus waktu upacara tentunya. Yeah. So excited banget. Yeay.
2: Yeay.
0: Jangan lupa tandain muka kita berempat di TV. Betul kalian sekali. Masing-masing.
1: Iya, harus dicari pokoknya kita foto di mana ada mukanya Pita, Ait, Alexa sama Aiman, kita foto semua.
3: Betul. Ya.
1: Nah, karena waktu kita semakin menipis juga, kayaknya ini bakalan jadi pertanyaan terakhir. Ini dulu deh dari kalian, ada enggak pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin udah coba mungkin 3 kali, 4 kali, 5 kali tapi belum dapat? Kalian semangatinnya gimana?
0: Dari siapa dulu nih?
1: Dari Aiman kayaknya.
0: Aiman dulu.
2: Buat teman-teman Produa di luar sana, walaupun gagal, jangan pernah menyerah dan tetap berjuang. Dikarenakan kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda.
1: Oke.
2: Okay. Cukup kak?
1: Oke. Kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita menyerah.
2: Iya benar sekali.
1: Itu baru namanya kita gagal. Jadi jangan pernah menyerah walaupun sampai titik usia terakhir batas untuk audisi.
0: Okay.
1: Untuk audisi harus dicoba terus. Yes. Gitu ya. Oke, okay, next kita deh. Boleh. Pesannya.
3: Oke, okay, buat teman-teman para Produa ya, yang sedang berjuang mungkin mendapatkan mimpinya, saya cuma mau bilang jangan pernah menyerah. Konsistensi itu penting. Dan kalian tidak akan pernah tahu di tahun berapa rezeki kalian akan diberikan oleh Tuhan, begitu. Jadi tetap berdoa, konsisten dan pantang menyerah. Dan yang paling penting adalah percaya akan kemampuan kalian sendiri.
1: Asik. Tiba-tiba suaranya berubah, guys.
3: Aduh.
1: Tapi bijak ya, suaranya.
3: Emang tadi
1: suaranya berubah bawah. Kayak tadi kan agak centil-centil gimana gitu. Sekarang dia udah, jangan menyerah.
3: Aduh, malu.
1: Serius ya. Kalau dari Ai, pesannya apa?
0: Kalau dari aku, jangan menyerah. Karena fun fact nih, Kak. Pertama kali ikut audisi GBN tuh aku gak lolos ke tingkat provinsi. Aku cuman stuck di tingkat kota. Tahun kedua baru lolos. Dan itu langsung dapat juara 3. Karena itu seperti kata Pita tadi, kita harus konsisten dalam latihan. Dan jangan lupa juga diseimbangkan dengan doa kepada Tuhan. Tentunya meminta restu kepada kedua orang tua juga pastinya.
1: Wow, benar banget lagi. Tapi kalau gak salah sebelumnya Ayat sempat gak bilang sama orang tuanya kalau ikut audisi ya?
0: Iya.
1: Itu tuh makanya
0: tuh.
1: Aduh. Gak bilang. Tapi akhirnya yang sekarang ini, tahun ini bilang.
0: Iya.
1: Akhirnya karena kamu udah minta izin, jadinya saya lolosin deh.
0: Mungkin gitu ya.
1: Oke, terakhir Alexa, apa nih pesannya? Ya,
4: nah, buat teman-teman Produa di luar sana, yang pastinya kalian semua jangan pernah menyerah jika kalian ingin mencapai segala sesuatu. Dan juga percaya pada proses. Dan yang paling penting, setiap ada kesempatan itu harus selalu digas aja. Jangan pernah merasa kayak, ih saya gak bisa nih, gak bisa lah, segala macam. Tetap harus mencoba segala sesuatu supaya kita tahu ke depannya seperti apa.
1: Kayak gitu. Okay. Wow, keren banget post-postnya hari ini. Karena kan sering kan kayak gini ya, orang-orang tuh ngeliat, ih karena dia sering ikut lomba nih, saya jadinya takut gak dapet gitu ya. Tapi kan rezeki yang ngatur Tuhan ya, dan juga usaha kita masing-masing. Jadi kalau kamu sudah berusaha dengan baik, mengerahkan semua yang kamu bisa, percaya deh. Sekalipun orang yang sudah punya piala paling tinggi pun, kalau itu memang rezekinya kamu, kamu bakal dapet itu di tangan kamu. Wow, pokoknya semangat untuk semuanya nanti di karantina. Jangan lupa jaga kesehatan dan kita tunggu di istana nanti ya. Maksudnya aku juga bakal ke istana nanti.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mendampingi kita berempat.
0: Mendamping.
1: Nemenin enggak bercanda. Aku nonton dari sini aja. Oh, ya. Sorry menangis terlalu ya. Kau yang pusing.
2: sambil nostalgia kecil-kecilan mungkin ya.
1: Iya, tapi ini benar-benar pengalaman sekali seumur hidup yang harus banget dialami sebisa mungkin, karena mau sampai 10 tahun lagi, mau sampai 15 tahun lagi, rasanya gak bakal pernah hilang sih. Jadi ini adalah perjuangan yang worth it banget, dan selamat sekali lagi buat kalian berempat ya.
3: Terima kasih
1: sayang. Nah, karena waktu kita ternyata sudah benar-benar sisa 5 menit lagi, guys. Jadi obrolannya harus sampai di sini dulu. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bisa ngobrol lagi dengan cerita kalian pas karantina balik dari Jakarta gimana? Boleh nggak sih?
3: Boleh.
2: Tentunya boleh sih.
1: Akhirnya kalau gitu. Nah, kalau gitu terima kasih untuk Alexa, Ahid, Pita dan juga Aiman yang udah mau datang ke Pro 2 hari ini. Ini menceritakan perjuangannya. Kita doakan semoga gak cuman di GBN aja ya, tapi segala sesuatu yang kalian kejar di kehidupan kalian bisa tercapai.
3: Amin.
1: Terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang udah dengerin Sore Ceria edisi hari ini. Semoga kalian terinspirasi, dan kita bakal ketemu lagi di Sore Ceria berikutnya. Next aku bakal puterin satu single terakhir requestan dari Pita. Ini single dari Rio Lascar dengan Sumpah Mati. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

0: Mad.
1: Selamat sore teman Pro 2, kamu masih dengerin 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Dan yang akan menemani kamu di Senja Tafakur untuk edisi hari ini. Jadi teman Pro 2 yang mau barengan sama Yening, kita refleksikan diri apa aja kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini. Perbuatan kita, tingkah laku kita, perkataan kita wajib banget untuk di evaluasi setiap harinya, supaya kita bisa jadi manusia yang lebih baik ke depannya. Well, teman Pro 2, untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan di pukul 18.15. Jadi sembari menunggu azan dikumandangkan, Yening akan putarkan lagu-lagu religi untuk kamu.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah. Beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Iya, tahun pro 2. Hari ini Yaning merasa senang sekali karena Yaning bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Kamu pernah gak sih merasa kayak setiap hal yang terjadi dalam hidup kita tuh memang sudah dibuatkan jalannya oleh Tuhan, lalu juga diarahkan sama Tuhan untuk bisa jadi seperti itu. Kayak ya memang takdir Tuhan tidak pernah salah gitu, mempertemukan kita dengan orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita, dan semuanya pasti ya entah akan memberikan kamu sebuah menjadi teman belajar atau menjadi teman hidup gitu ya tahun kedua. Dia akan sekedar datang dan pergi atau bertahan bersama dengan kamu selamanya.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal.

Iya, lawan berdua. Aku sebelum menutup Senyap Akur di sore hari ini, aku ingin mengajak teman Pro2 untuk selalu menghargai setiap pertemuan yang ada di dalam hidup teman Pro2. Kita memang tidak pernah tahu ya apa peran orang tersebut di dalam hidup kita. Tapi aku yakin setiap orang yang ada di dalam hidup kita ada maksud dan tujuannya, entah untuk memberikan kita sebuah pelajaran, pengalaman, dan juga pastinya akan bersama-sama dengan kita. Ada yang bersama dengan kita selamanya, ada juga yang akan ya udah kayak hilang gitu aja, kayak nggak pernah ketemu sama sekali ya tahun kedua. Tapi satu hal yang pasti adalah berbuat baiklah kepada setiap orang yang kamu temui di dalam hidup kamu. Memang tidak perlu yang sampai memberi segala sesuatu yang kamu miliki, tapi setidaknya kita jangan sampai menyakiti hati orang lain, jangan sampai merugikan orang lain, dan juga jangan sampai meninggalkan kesan yang tidak baik kepada orang itu. Well, karena waktu yang sudah habis untuk menemani kamu hari ini, jadi sekian dulu untuk perjumpaan kita, dan kita akan ketemu lagi besok. Dan pastikan kamu jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada acara seru lainnya di Pro2 sampai di pukul 12 malam ya teman Pro2. Ini dia beberapa single religi terakhir untuk kamu, dan pastikan kamu tetap di 104,2 FM Pro2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Yaning pamit, bye-bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Teman terbaik.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Syakrani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 edisi Kamis 16 Juli 2026. Kau bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Informasi pertama, Tom Prodowo, Gubernur Nusa Tenggara Barat, lalu Muhammad Iqbal meluncurkan 5 program reformasi pendidikan yang mencakup pemerataan mutu sekolah, penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kesejahteraan guru, hingga ketahanan pangan. Program tersebut Tom Prodowo diluncurkan di SMKN 5 Mataram pada Rabu kemarin. 5 program yang diperkenalkan yakni Golden Ticket, SMK Mendunia, Gerakan Tanam Cabai untuk Pengendalian Inflasi, Bantuan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa yang Kurang Mampu, serta Relaksasi Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

0: Iqbal mengatakan persoalan utama pendidikan di NTB masih terletak pada kesenjangan kualitas antar sekolah. Menurut dia, sistem zonasi itu tidak akan berjalan optimal selama masyarakat masih menganggap hanya ada sekolah-sekolah tertentu yang berkualitas. Untuk mempercepat pemerataan mutu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meluncurkan program Golden Ticket. Melalui program ini, Tompro 2 kepala sekolah dipilih secara terbuka berdasarkan kompetensi kepemimpinan dan juga manajerial, kemudian ditugaskan membenahi sekolah yang membutuhkan percepatan peningkatan kualitas. Informasi selanjutnya, Tompro 2 langkah kontingen Kabupaten Dompu untuk mempertahankan prestasi sebagai runner-up pada Pekan Olahraga Provinsi ke-12 Nusa Tenggara Barat diawali dengan hasil manis. Bahkan sebelum seremoni pembuka resmi digelar pada 16 Juli hari ini, Tompro 2, Dompu telah lebih dulu mengoleksi 1 medali emas sebagai modal awal dalam persaingan perolehan medali. Demikian info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2. Dan setelah ini bakal ada music live, chat live dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan nanti bakal ditemani oleh Edit dan juga Elan. Dan nanti bakal ada Rachel Olivia sebagai guest star-nya. So, stay terus Tom Pro 2 di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Welcome to MLZ Music Live Chat.
3: Yes, masih barengan sama Elan Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
2: Halo.
4: Halo.
2: Halo, selamat malam.
5: Malam.
2: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
5: Puji Tuhan, kabarnya baik.
3: Luar biasa. Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
5: Apa
2: gimana?
5: Apa tuh?
2: Gimana jalanan macet?
5: Lumayan tuh macet tadi.
2: Lumayan sih.
3: Betul, gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
2: Hari Kamis ini.
5: Iya.
3: Hari Kamis ini baik.
5: Baik dong,
3: baik.
5: Selalu baik.
2: Seru, benar-benar positif ya.
3: Iya,
2: yeah. Benar-benar. Tapi gimana, akhirnya ini lagi sibuk apa Rahel?
5: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
2: Oke, okay. Wow, sangat produktif sekali.
5: Harus dong.
3: Berarti Rahel, kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
5: Betul, 12
3: ya? 12.
2: Wow.
3: Itu tahun berapa 12 ya?
2: 23.
5: Iya, 2023. Benar.
2: 2023.
3: 2023.
2: Oh, udah lama berarti.
3: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
5: Puji Tuhan sampai fase top 14.
2: Top 14. Wow. Okay. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk ya kan.
3: Mas Anang milih Rahel.
5: Saat itu Mas Anang no.
3: Mas Anang. Wah, Mas Anang.
5: Mas Anang no.
3: Diingat lagi Mas kayak. Diingat lagi sampai sekarang.
2: Benar. Tapi apa yang paling diingat dari Idol tuh apa?
5: Yang paling diingat
3: Santai.
5: Yang paling ingat tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
2: Oke.
5: Iya, karena kita karantina tuh lumayan lama.
2: Berapa lama tuh sempat karantina berarti?
5: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
2: Oke. Okay. Setengah tahun ya.
5: Iya. Nah, aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
2: Oh, 2 bulan ya kurang lebih ya. Wow.
5: Jadi udah bonding.
2: Iya sih. Benar-benar. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
3: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
5: Yang paling membekas apa ya?
2: Kejadian apa paling diingat?
5: Kejadian apa? Capeknya sih, Kak.
2: Wah, iya sih. Iya sih.
5: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
2: Oh iya. Benar-benar.
5: Syuting, terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padat banget di karantina sih.
3: Dan enggak boleh main HP kan kalian ya?
5: Betul. Wah, iya, kita ngobrol.
2: Benar sih. Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3 bro.
3: Enggak boleh main HP.
5: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
2: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
5: Sabtu
2: ya benar ya.
3: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
5: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita
3: juga
5: ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin songbank.
2: Oke.
5: 40 songbank. Setiap minggunya.
2: Okay.
5: Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya. Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
2: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin songbank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
5: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita catat.
2: Berarti ada tugasnya juga ya.
5: Yes,
2: dikasih HP, dikasih tugas.
3: Ya ampun, kasian sekali ya.
2: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya nggak boleh megang HP. Hiburan tuh ngapain? Selain ngobrol gitu, maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time itu ngapain tuh?
5: Tidur sih kan. Karena kita
2: enggak
5: ada waktu tidur
2: sendiri. Iya sih, bener sih.
3: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Main Uno.
2: Iya benar
3: kan.
5: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen.
2: Yeah.
5: Nah, jadi kita bisa masakan di situ.
2: Oh, I see.
5: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
2: Okay.
3: Tinggal makan mereka ya.
5: Iya.
2: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede deh dari Rahel kalau masak nih, pasti enak nih.
5: Nasi goreng.
3: Nasi goreng ala Rahel ya. Betul. Itu yang paling sering dimasak.
5: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Itu.
3: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di-stokin berarti ya? gimana?
5: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
3: Oh. Yes. Kalau mau masak beli sendiri?
5: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
2: Oh, nyetok juga. Kayak anak kosan dulu.
3: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
2: Iya, tau
3: rumah tuh.
2: Iya, tau.
5: Itu sekitar tahun berapa itu?
3: Tua ya kayaknya ya. Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
2: Alias.
3: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
2: Benar. Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
5: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
2: Serius?
5: Yeah.
2: Siapa?
5: Whitney Houston.
3: Wow. My man.
2: Lagi.
5: Terus aku suka George Benson.
3: Terus
5: suka Beyonce.
3: Oh,
5: okay. Mariah Carey. Ya,
3: gitu. Wow. 2006 cuy.
2: 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu faktanya. 2007. Mangga 2 Square. Di Mangga 2 beneran.
3: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain deh?
5: Serius
2: beneran bisa dicari. 2007.
5: Okay, 2007.
3: Ini fakta nih guys. Kalau lo nggak percaya coba dicari sendiri aja.
2: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
3: Yang mengenalkan.
2: Mengenalkan gitu. Yeah, Beyonce, George Benson, gitu-gitu tuh siapa?
5: Opa-opaku.
2: Oh. Yes. Oke. Okay.
5: Sekarang opaku juga musisi.
2: Oh iya benar.
5: Jadi bener. Ya kan era-era tahun segitu ya.
2: Betul.
5: Iya. Aku di suruh dengerin lagu seperti itu.
3: Celine Dion.
5: Iya, Celine Dion. Diana Ross.
3: Yeah. I Found My People, bro.
2: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s
3: semua nih. Aku mundur soalnya.
5: Oh, gitu.
3: Iya. Kalau band kamu dengerin juga gak yang di era-era itu?
5: Earth, Wind and Fire.
3: Oke.
2: Benar.
3: Eranya Queen gitu-gitu ya. Yeah. Oh, gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau nggak salah yang Greatest Love of All ya.
5: Aku suka itu. Aku juga suka Saving All My Love for You.
3: Wow. Aduh, groovy banget. Parah.
2: Alright, nice, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel. Rahel ya tentunya. Karena
5: Rachel.
3: Jangan digabung dong.
5: Jangan digabung.
2: Sama Rachel.
3: So Rachel Olivia di malam hari ini.
2: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
5: Bingung.
2: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
3: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
2: Betul, pasti teman produk seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
3: Boleh banget. Kalau langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
2: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811 801 05.
3: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih barengan sama Ellen dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
0: Hey. Alright. Ini Rachel baru aja ngerilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung.
0: Yes. Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya kan.
0: Oke. Okay.
2: Kayak dia tuh suka enggak sih sama aku?
0: Oh. I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Cowok bingung. Lagi musim sih.
1: Iya,
0: cowok musim.
1: Cowok bingung. Oh gitu, tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini?
2: Justru itu, iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh, aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang.
0: Oke.
2: Zaman sekolah, itu kan aku sekolah ya.
0: Iya,
2: benar. Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya, tentang perasaan aku sendiri.
0: Okay.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kok dibikin lagu.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya, waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Makanya bikin lagu ya.
2: Iya. Gitulah.
1: Jadi enggak sempat di confirm ya.
2: Tidak sempat, cuma di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh, wow. Berarti apa, ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya.
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi kan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Oke. Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cek Cinta.
0: Oke.
2: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Bingung. B. Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Tapi
2: cari tahu nggak apa-apa.
0: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Mungkin nanti kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh kasih
1: tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di lirik?
2: Jangan dong.
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja, atau kayak ya udah akhirnya mengikhlaskan gitu? Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang, hashtagnya just friend.
0: Apakah friend? Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Jadi teman. Ya gitulah. Jadi kita teman-teman baik lah intinya.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
0: Ding.
1: Oh iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu?
2: Iya, betul.
0: Oke.
2: Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak, iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok gak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu gak?
1: Sebenernya kan.
0: Main layangan.
1: Main layangan. Dulu main layangan.
0: Iya bener. Tarik ulur.
1: Iya. Tarik ulur ya. Iya. Oh, dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet ya?
1: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya?
0: Oh iya bener.
1: Lucu ya percintaan orang ya.
0: Iya bener.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
0: Zaman SMA. Dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh. Kalau diinget-inget. Iya. Iya. Paling mentah-mentah mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN. Sekarang udah gak ada UN.
1: Udah gak ada UN ya
2: sekarang. Oh,
0: semua yang rasain ya? SD katanya. Iya, SD.
2: Kalau SMA-nya PTN ya?
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu, apa, Eptanas ya? Eptanas ya? Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh,
1: iya. Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Dulu banget lah pokoknya.
1: Dulu banget.
0: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu.
1: Artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
2: Iya.
1: Tapi dia tahu nggak akhirnya, pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
2: Tahu.
0: Oke.
2: Okay. Ini ada.
0: Oh, oke. Okay.
2: Mau aku ceritain?
0: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
2: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksi nama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Iya. Senormalnya aja lah.
2: Dia nggak tahu.
0: Awalnya
2: dia kayak, gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau nggak workshop bareng? Terus okay. Lagu nggak, bla bla bla. Terus kayak, ayo, gue ada nih lagu. Aku kasih beberapa lagu. Terus kayaknya yang ini deh yang cocok. Aku
1: cari Oke. Nih, maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa,
1: okay.
2: Soalnya aku berani
1: Terus
2: kayak ya udah, kira kita ketemu, aku sama teman-teman dia ketemu, and then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lo tau gak sih ini lagu buat siapa gitu, aku pede aja gitu bilang gitu kan, coba lo lihat deh lirik gini.
1: Oke, baik.
2: Aduh, malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan, dia kaget, oh ternyata itu lagu buat gue ya, udah dibilang thank you, tapi dia salting di situ. Wow, dia nggak nyangka ternyata lagu bingung itu buat dia.
1: Laki-laki.
0: Bener. Gue kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak
0: ya. Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia gitu
1: ya.
0: Ulangin. Take vokalnya ulangin. Kayak awardnya kayak gimana ya?
1: Kayaknya kurang naik deh, bisa.
0: Bisa naik lagi bisa.
1: Akan sangat awkward.
0: Akan sangat awkward mungkin. Udah.
1: Tapi gokil sih itu.
0: Bener.
1: Gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, harus dong.
1: Harus tahu ya.
0: Bener.
2: Terus aku kayak izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam merekam.
1: Itu jujur.
2: Oke, silahkan, gak apa-apa. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Bener.
1: Clue-nya musisi, pernah kesini gak? Jangan-jangan.
0: Bahaya. Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun.
1: Iya.
0: Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya.
2: Karena apa ya, kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah udah ikut Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok gitu.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ing.
0: Salah, Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan.
0: Masih main tebak-tebakan.
1: Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Ya, boleh. Abis ini kita bakal dengerin dulu tuh Mampro 2. Jadi buat kamu semua yang masih ingin bertanya, boleh banget. Atau mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Aduh.
1: Iya.
2: Beneran bingung ini, Bang.
0: Beneran bingung. Ya udah teman produser, langsung saja ini dia Rachel Olivia dengan Bingung. Music Live Chat.

0: Yes, dan nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Udah nemu ya?
0: Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita
1: coba
0: ya kalau
1: drop,
0: ada nemu
1: drop
0: ya.
1: Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya ya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang pingin disampaikan ke pendengar gitu. Nah, mungkin pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu.
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lu jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Kalau suka-suka aja gitu, iya jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan.
1: Bener. Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Karena orang cuma being nice aja.
0: Oh gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
0: Waduh.
1: Oke.
0: Jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya. Jadi yang enggak. Jangan itu maksud.
1: Iyanya yang enggak gitu.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman bro dua yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu ya.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku, kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
1: Oke.
2: Sampai jalanin aja sampai bingung. Enggak.
1: Wow.
2: Kalau dijalanin ya enggak ada lagu bingung.
0: Bener.
1: Jalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Okay. Tapi kalau ternyata udah jalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau
0: kayak
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu.
2: Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lu mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu dia.
0: Bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuannya.
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi gak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih?
0: Iya. Gitu. Ih, kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan.
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada gitu.
0: Bisa jadi. Kada gua mah ruin your friendship, bro.
1: Taruhannya gede, cuy.
2: Waduh.
0: Loh, taruhannya gini. Kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Oh,
1: mungkin Rachel main yang aman.
0: Aman-aman aja lah.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan aransemen. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, kayak referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih. Bedong kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago dia nih.
0: Penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita
1: ya
0: gak jadi-jadi.
1: Kita gak tek-tek ya.
0: Iya tek-tek.
2: Oh gak juga.
1: Kita
2: gak
1: nyanyi. Kita malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya betul. Betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes ya.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya. Siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki. Iya iya iya.
0: Berarti akhirnya ini di produseri sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production.
2: Oke.
0: Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu. Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi. Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Iya, maunya. Boleh nih, boleh nih gitu. Oh iya iya.
2: Jadi lamanya di situ.
0: Oke.
1: Nice. Tapi dari kesulitan vokal enggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan enggak aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini berbeda. Ada kesulitan ya. Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya ada Om Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempet ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik.
2: Okay.
1: Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Oh, langsung ketemu nanti ya.
1: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan sih?
1: Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya.
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
1: Wah.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Berarti bingung ada sisi positif ya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya sih.
0: Bener sih.
1: Berarti enggak apa-apa bro jadi being nice.
0: Ya gitu dong. Oh, itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran itu
1: kan
0: namanya.
1: Kayak gitu dong berarti.
0: Enggak dong.
1: Enggak. Kalau dia enggak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain bukan bingung.
1: Oh iya.
0: Itu pasti itu.
1: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
0: Malam-malam ya, bener sih. Enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Terlalu,
2: waduh.
0: Terlalu random, Mas.
1: Terlalu random. Boleh dong.
0: Ya bisa
1: boleh
0: sih.
1: Dong, boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cuci bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar.
2: Oke,
0: terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans kan?
2: Celsius.
0: Oh, Celsius. Yeah. Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius.
2: Yeah.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh apa aja.
2: Apa aja. Oke. Jangan sorry.
1: Enggak apa-apa.
0: Ini aduh. Gara-gara sama cobing.
1: Oh, iya. Cobing nih, cobing.
2: Cobing aduh. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Pro 2 FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
1: Mm-hmm.
2: Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single berikutnya.
0: Wow. Kira-kira akan ada apa di next project-nya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di-spill enggak sih?
1: Ada bisa spill enggak? Dikit.
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow. Wow, menarik. Ini seru sih.
1: Enggak bingung nih.
0: Kalau udah itu cerita lama, bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Enggak jauh berarti.
0: Iya. Tapi berbeda gitu.
1: Tapi beda.
0: Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Lebih ada jazzy.
0: Itu beda banget sih.
1: Lagi Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-sambanya.
2: Iya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP. Album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Mungkin teman pro 2 se-Indonesia ada yang bisa deh.
0: Kok kita malah jadi biru?
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
0: Oh. Masih banyak yang mau di-explore dulu ya?
2: Iya, okay. Betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
1: Itu dia. Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official.
1: Oh,
2: dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Nah. Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya. Yeah.
2: Semuanya.
0: Dan terus bisa di-request di Brodo FM
1: seluruh Indonesia.
2: Yeay.
0: Alright, thank you so much.
2: Yang banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rekel. Ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Oh iya benar. Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Rekel.
1: Thank you banget.
0: Sukses selalu.
1: Betul.
2: Amin.
1: Jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
1: Jangan sampai kapok.
0: Udah umur.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, amin.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: kasih juga teman Pro 2. Yes. Udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau ada gue siarin langsung di sini. Waduh. Oke. Kalau gitu abis ini bakal lanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan yes. kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu. Ellen Krisandaru pamit.
0: Edi Tama pamit.
1: Dan juga
2: Rahel Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye. Bye-bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat. Feeling used, but I'm

Hai Tom Pro 2, 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Hai, balik lagi Tom Pro 2 bareng Nadia di sini. Dan Nadia lagi nih Tom Pro 2 yang menemani kamu di jaga malam hari ini. Sayang banget hari ini aku sendirian ya Tom Pro 2, tapi enggak apa-apa karena bakal ada kamu yang bakal menemani aku juga ya di malam hari ini. Oke, so gimana Tom Pro 2 kabar kamu di hari Kamis ini, yang mana bagi aku ya hari Kamis itu adalah hari pertengahan gitu loh Tom Pro 2. Kayak bentar lagi weekend gitu loh, pertengahan antara weekday dan juga weekend. Jadi kayak bagi aku pas banget nih gitu kan, buat ya sekedar santai gak sih di hari Kamis ini. Jadi kamu ada cerita apa nih Tom Pro 2? Boleh dong ceritain ke kita dan kita bakal obrolin bareng ya Tom Pro 2. Dan buat kamu nih yang mau cerita tuh gimana sih caranya Nadia, itu gampang banget sebenarnya Tom Pro 2. Langsung aja ya kirim DM di IG kita @pro2fmmataram atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819020570 atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Aku tungguin sampai jam 11 ya.

0: tumben lari pagi.
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit. View-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu nggak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal nggak maksa, nggak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

Alright, Om Pradua masih dijaga malam tentunya barengan sama Nadia. Dan sebenarnya di sini udah ada ya curhatan-curhatan kamu. Tapi aku mau nampung-nampung dulu nih curhatan yang ada di kamu ya, Om Pradua. So buat kamu yang mau curhat, aku masih tungguin sampai jam 11 malam. Langsung aja kirim ya curhatan kamu di WhatsApp kita di @produfmmataram. Atau juga bisa, kok di WhatsApp kita sih? Di WhatsApp kita di 0819-02057000 maksudnya. Dan buat kamu juga yang ada Instagramnya nih Tom Pradua, langsung aja DM kita di @produfmmataram. Atau mungkin juga buat kamu nih yang udah punya aplikasi RRI Digital, langsung aja komen di live chatnya ya. Dan buat kamu yang belum, langsung aja buruan download aplikasi RRI Digital. Kenapa sih harus download ya? Kamu bisa dengerin kita di mana aja nih Tom Pradua. Mau kamu di Sabang sampai Merauke ya, bisa banget tetap dengerin kita. Makanya kamu harus download juga RRI Digital. Oke, Tong Pro 2, apa kabar kamu di hari Kamis ini? Yang mana bagi aku ya, di hari Kamis ini Tong Pro 2 ini tuh kayak pertengahan gitu loh, antara weekday dan juga weekend, kayak gitu. Tapi biasanya weekday itu emang terasa lebih cepat gitu loh Tong Pro 2, kayak aduh udah mau weekday. Bukan weekday ding, weekend ya aku bilang tadi. Aku lupa aku ngomong apa sih tadi. Pokoknya gak tahu kenapa weekend ya, bagi aku ngerasa kayak lebih cepat aja. Jadi kayak waktu udah hari Sabtu aja gitu, itu aku ngerasa kayak waduh udah besok udah Senin lagi nih lusanya. Kayak gak tahu kenapa kayak cepet banget rasanya Tom Pro 2. Jadi buat kamu kayak ya udah deh, nikmatin aja di hari Kamis ini Tom Pro 2. Besok juga hari Jumat, tapi besok emang apa ya, WFH ya, banyakan WFH Tom Pro 2. Jadi ya bolehlah kamu sambilan healing tipis-tipis. Tapi ingat ya, harus ini juga, tanggung jawab sama kewajiban kamu juga Tom Pro 2. Pokoknya HP kamu harus on. Pokoknya jangan sampai kamu gak bisa dihubungin sama teman kantor kamu ya. Oke, kalau gitu Tom Pro 2, kita moving on lagi ke beberapa single yang ada di playlist kita. Dan setelah ini aku mau puterin satu single favorit aku dulu, tapi masih enak banget buat kita puterin sekarang. Buat kamu yang mungkin masih ingat sama David Archuleta Tom Pro 2, nah sekarang aku bakal puterin salah satu single favorit aku ya dari David Archuleta ini. Langsung aja ini dia Tom Pro 2, kalau gitu You Can dengan David Archuleta.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Emang sih ya tahun pro 2 kayak sedih banget gak sih dari lagu dari Lyodra ini dengan bodohnya aku. Kadang nggak tahu kenapa ya, ketika kita udah ini ya, udah suka sama orang nih tahun pro 2, emang susah banget untuk let go nih tahun pro 2 gitu. Jadi kadang ya suka dibilang bodoh juga, banyak yang bilang ya gara-gara kayak ya udah cinta itu buta segala macam gitu ya tahun pro 2. Jadi kadang yang nama cinta itu juga membutakan, jadi bahaya deh, hati-hati aja ya kamu nih tahun pro 2. Oke, tahun pro 2 dan kita juga masih ada di Jaga Malam nih. Jadi buat kamu bisa banget ya tahun pro 2 request, bukan request sih. Sebenarnya ini bukan jam request ya tahun pro 2. Ini tuh jam buat kamu curhat-curhat. Jadi buat kamu nih tahun pro 2 yang mau cerita bareng aku, yang mungkin enggak ada someone to talk malam hari ini, tenang aja ada Nadia di sini yang bakal menemani kamu tahun pro 2. Dan boleh banget nih kamu cerita-cerita aja tahun pro 2. Gimana sih hari-hari kamu dan lain-lain gitu ya tahun pro 2. Aku tungguin pokoknya sampai jam 11 malam. Oke, dan next song pro 2 ini aku mau puterin satu lagu dulu. Enggak sih, beberapa lagu ya. Tapi salah satunya ini single dari No Stress. Rasa udah lama banget ya kita enggak puterin single No Stress di sini tahun pro 2. Jadi langsung aja ini dia single No Stress dengan Pegang Tanganku.

Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

Aduh, Tom Pradua, bagi aku nyakit banget Nadir by Firsa Besari ini, Tom Pradua. Siapa nih yang pernah ngerasain si Nadir ini, Tom Pradua? Aduh, kayak aku pernah deh, tapi dulu waktu SMA ya, Tom Pradua. Kayak gak tahu kenapa waktu SMA, vibes Nadir itu beneran serilit itu sama aku. Emang sih, karena emang relate aja sebenarnya. Duh, kok malah jadi aku sih yang curhat nih, Tom Pradua. Jadi yaudah deh, langsung aja kita ke curhatan kamu ya, Tom Pradua, karena udah ada beberapa yang curhat nih di malam hari ini.

Dan ini ada dari Kak Vika, tahun Pro 2, dan dia tuh cerita dan kayaknya relate juga sih sama banyak orang tahun Pro 2. Dan Kak Vika tuh cerita ya, halo Kak, makin dewasa kenapa ya ngerasa tuh makin gak bisa ngeluapin emosi. Kayak yaudah gitu, tapi nantinya meledak kalau udah sendirian. Jujur, iya lagi aku sempat ngerasain itu sih. Kayak maksudnya apa ya? Kayaknya mungkin aku bahkan dari dulu gitu. Karena aku bukan tipe anak yang bisa meluapkan emosi di depan banyak orang ya. Jadi aku kayak di depan orang tuh rada kayak badut. Kayak gitu tahun Pro 2. Tapi bagi aku itu apa ya, lebih ke poin plus sih, karena aku juga jadi bisa mengendalikan diri aku aja di depan orang. Tapi memang itu capek banget sih tahun Pro 2. Kayak aku pernah ada di satu titik, aku kayak beneran lagi apa ya, bad mood banget dan emosional juga waktu itu gitu ya tahun Pro 2. Tapi aku gak bisa, karena ya kita kerja di sini ya tahun Pro 2 gitu kan, di industri seperti ini. Jadi kita harus tetap tersenyum. Apalagi kalau misalnya ada live gitu di depan kamera, kita harus tetap senyum aja tahun Pro 2. Apalagi kalau ada narsum dan lain sebagainya itu, ya udah jangan sampai orang lain tuh apa yang ngerasain vibes kita yang gak enak itu loh. Tapi ya gitu, kayak ketika aku udah sendirian, kayak udah pulang waktu di rumah itu kayak boom, semuanya keluar deh, sedih-sedihnya keluar. Tapi kayak apa ya, gak selalu sedih sih. Bahkan apa ya, aku ngeluapin emosinya tuh kayak sekedar leleh aja di rumah, kayak gak ngapa-ngapain tuh udah sangat membantu sih bagi aku. Tapi ada tahu yang aku juga sempat ya kayak diskusiin ini ke beberapa sahabat aku kan. Dan beberapa sahabat aku punya pandangan kayak gini. Kayak ketika dewasa kita tuh kayak keburu capek gitu loh, nangis dikit aja ketiduran gitu loh. Jadi kayak semakin lelah psikis kita, itu kayak semakin sering kita tidur daripada emosi gitu loh. Makanya mungkin kamu juga ngerasain ini ya, yang kayak makin dewasa itu makin kayak gak bisa meluapkan emosi. Barangkali emosi kamu tersalurkan gitu ya ketika kamu tidur. Kayak turn off gitu loh rasanya. Dan biasanya juga nih tahun Pro 2 ini tuh antara gak ada energi atau kebiasaan mendem gitu sih. Dan biasanya emang kelihatannya tuh tenang aja di luar, tenang, tegar, happy gitu ya. Aduh, tapi dalamnya mah rambut rontok terus alias stres sendiri. Jadi intinya semangat ya buat kamu Kak Vika. Dan yaudah, mungkin dewasa ini kita menjadi pribadi yang lebih banyak pertimbangan, lebih bijak juga gitu kan. Jadi kayak gak mau drama-drama gitu sih gitu kan. Dan ya semoga kita juga bisa apa ya, merilis semua stres kita ya Kak Vika gitu ya, dengan hal-hal yang mungkin jauh lebih positif gitu. Pokoknya intinya semangat terus ya buat Kak Vika.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Teman terbaik kamu.
2: Brodue FM Mataram.

Pro2 balik lagi bareng Nadia, tentunya di 104,2 FM Pro2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan aku udah ada lagi nih teman Pro2 sama curhatan-curhatan kamu ya. Dan ini dari IG kita sekarang teman Pro2, tapi katanya gak mau disebutin username-nya. That's okay, that's fine. Dan ini cerita ya teman Pro2. Kak, aku tuh punya teman dari SMP sampai kuliah tuh bareng. Dulu pas SMA cukup deket, tapi semenjak satu kosan pas kuliah, komunikasi kita buruk dan akhirnya memutuskan sendiri-sendiri. Tapi hubungannya masih biasa aja. Gak sedekat dulu, tapi gak yang musuhan juga. Jujur aku seneng selama temenan sama dia. Bentar lagi aku sidang skripsi dan kepikiran untuk undang dia. Tapi di sisi lain, kita jarang chatan. Menurut kamu gimana, Kak? Jujur, aku juga sama kok kayak temanku. Aku punya sahabat yang bahkan kita tuh kayak enggak sering chatan gitu loh. Jadi ya sebenarnya chatan ketika butuh aja sih, dan bagi aku that's totally fine ya teman Pro2, karena banyak orang yang bilang kayak duh, teman yang datang ketika butuh aja tuh kayak enggak banget. Tapi setelah dipikir-pikir ya teman Pro2, yang membuat pertemanan awet bagi aku tuh adalah ketika ada rasa kayak kita membutuhkan dia gitu loh, dan dia pun membutuhkan kita. Kayak gitu sih. Jadi kayak emang harus ada benefit yang kita dapatkan dari pertemanan itu. Itu sih yang aku rasain. Tapi benefitnya gak yang gimana-gimana ya, bukan yang material banget. Benefitnya itu yang sederhana aja. Mungkin bisa ketika kamu ngerasa kamu nyaman sama dia. Bagi aku itu udah benefit sih. Rasa nyaman, rasa aman, itu bagi aku udah benefit banget. Jadi kayak that's totally fine buat kamu tahun Pro2 yang kayak gitu gitu loh, ngerasa kayak kalau namanya pertemanan tuh harus istilahnya harus apa ya, harus ada hal yang kita butuhin dari dia gitu loh. Jadi ya udah undang aja gitu. Dan aku juga tipe orang yang temenan itu kayak yang tadi aku bilang gitu. Kita enggak yang setiap hari chatan banget. Bahkan aku pernah kayak sebulanan tuh enggak chatan sama teman aku, sama sahabat aku ya, sama Pro2 gitu kan. Tapi setiap kali kita chatan lagi dan kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi, rasanya tuh tetap sama gitu. Nah, tapi aku enggak tahu sih case yang kamu tuh sama apa enggak. Iya udah, coba dites dulu aja kayak yang tadi ya teman Pro2, barangkali kalau memang ketika kamu ini udah lama ya enggak chatan gitu kan. Terus sekarang udah enggak sedekat itu kamu bilang gitu kan. Ya udah coba aja buat reach out lagi gitu kan. Dan ketika kamu ketemu misalnya terus rasanya masih sama kayak dulu, alias kayak masih seneng, ya udah pertahanin aja enggak apa-apa. Tapi kalau rasanya tuh kayak ada canggung, kikuk dan lain sebagainya, dan dia pun dari sisi dia pun gak yang mencoba untuk mencairkan suasana banget, kataku ya that's okay, yaudah teman-teman biasa aja, gak yang gimana-gimana gitu loh. Jadi yaudah terserah kamu, aku sih undang-undang aja ya kalau dari aku mah. Bagi aku itu juga jadi kesempatan bagus sih buat kamu untuk ya, untuk apa ya istilahnya, kayak membangun hubungan lagi gitu sama dia tuh Pro2. Kan tuh membangun silaturahmi juga ya tuh Pro2, yang udah lama mungkin kamu gak ketemu segala macam, tuh bisa aja sih. Oke, intinya tahun Pro2 jangan terlalu diiniin lah, apalah ya namanya tahun Pro2 ya, gitulah pokoknya.

sabun, gosok-gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita.

Okay, Tompro 2. Waduh, gak kerasa aja nih Tompro 2. Ternyata sekarang sudah menunjukkan pukul 22 lebih 54 menit. Yang artinya kebersamaan kita ya Tompro 2 di Jaga Malam hari ini udah hampir selesai. So, I just wanna say thanks buat kamu yang udah kirim-kirim cerita kamu Tompro 2. Dan buat kamu yang mungkin belum sempat kita bacain, kita obrolin ceritanya, curhatannya hari ini, boleh banget setiap harinya kamu curhat di Jaga Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Oke deh, Tompro 2, kalau gitu kita bakal moving on ke next segmennya. Karena setelah ini bakal ada Just Music yang menemani malam hari kamu. Dan ini artinya Nadia sudah berada di penghujung segmen ini ya. Kalau gitu Nadia sekalian pamit ya Tompro 2. Dan untuk lagu penutupnya aku memputarkan satu lagu yang bikin kamu nostalgia ke zaman, gak tahu deh ini zaman kapan, ini jujur udah lama banget lagunya tapi masih enak banget buat kamu dengerin. So kalau gitu Nadia pamit ya Tompro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.

teman-teman Pro2. Dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro2 pamit dari ruang dengar teman Pro2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Selena Nadia mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 RM Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Dari kawasan Langkau 83 Ampenan, saya Gloria Fernanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Kisah Nabi Daud alaihissalam, Raja yang pemberani. Di bawah bimbingan Nabi Musa dan Nabi Harun, kaum Bani Israel terus bertambah dan berkembang menjadi bangsa yang kuat. Namun sayangnya, setelah kedua Nabi ini wafat, mereka kembali terpuruk. Tidak ada lagi sosok kuat yang bisa memimpin dan membimbing mereka. Satu persatu, ajaran Nabi Musa pun mulai ditinggalkan. Pada waktu itu, ada satu negara yang dipimpin oleh raja yang sangat kejam. Dia adalah Raja Jalut. Dia dan pasukannya suka sekali menyiksa kaum Bani Israel.
1: Kita harus memiliki raja yang kuat jika ingin menang melawan Raja Jalut.
2: Aku setuju. Bagaimana kalau kita minta pendapat dari Nabi Syami'un? Dia adalah utusan Allah.
0: Maka, berangkatlah kaum Bani Israel ke tempat Nabi Syami'un.
2: Wahai utusan Allah, apakah engkau bisa menunjuk salah satu di antara kami yang pantas menjadi raja?
3: Sesungguhnya, Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu.
0: Sesuai dengan nasihat Nabi Syami'un, Talut pun diangkat menjadi raja Bani Israel. Setelah dinobatkan menjadi raja, Talut melakukan pembenahan terhadap tentara Bani Israel. Dia mengumpulkan para pemuda untuk dijadikan tentara dan memberikan pelatihan dengan sangat keras sampai mereka dinyatakan siap untuk bertempur.
4: Kalian sudah bertambah kuat, bertempurlah dengan gagah berani.
0: Pertempuran demi pertempuran terus berlangsung. Namun, pasukan Raja Jalut tidak mudah untuk dikalahkan. Kaum Bani Israel pun terus-menerus merekrut prajurit baru. Pada suatu kesempatan, Nabi Daud meminta izin kepada ayahnya untuk diperbolehkan ikut berperang.
5: Tidak, engkau masih kecil. Tunggulah sampai engkau dewasa.
0: Suatu hari, Nabi Syami'un melihat Nabi Daud kecil yang sedang menggembala domba. Dia pun bergegas menemui Raja Talut dan berkata,
3: "Wahai Talut, sesungguhnya aku melihat pada diri Daud kemampuan untuk mengalahkan Jalut. Karena itu, ajaklah dia untuk berperang."
0: Raja Talut pun langsung meminta Nabi Daud ikut bergabung ke dalam pasukan Bani Israel.
6: Jazakumullah.
0: Kehadiran Nabi Daud kecil di tengah-tengah pasukan membuat para prajurit heran.
7: Apa yang bisa dilakukan oleh anak muda bertubuh kecil sepertinya?
8: Kamu lihat senjata yang dibawanya? Dia hanya membawa katapel saja.
0: Begitulah, senjata yang dibawa oleh Nabi Daud bukanlah pedang atau panah, tetapi sebuah katapel. Sebelum berangkat ke medan perang, Raja berpesan,
4: "Nanti di tengah jalan akan ada sebuah sungai. Jika kalian haus, ambillah segenggaman saja. Bagi siapa yang melanggar, dia bukanlah bagian dari pasukanku."
9: Siap, Raja.
0: Rombongan Raja Talut pun mulai berangkat ke medan perang. Setelah jauh berjalan, mereka pun tiba di tepi sungai yang dimaksud oleh Raja Talut. Para prajurit bergegas ke tepi sungai untuk minum. Sayangnya, banyak di antara mereka yang melanggar perintah dari Raja.
7: Bukankah Raja telah berpesan untuk minum segenggam tangan saja?
10: Aku masih haus. Air segenggam tangan tidak akan cukup.
0: Ketika waktunya telah tiba, Raja Talut memimpin pasukannya kembali. Mereka yang minum air sungai berlebihan tiba-tiba saja merasa takut dan lemas.
11: Aku tidak mau mati.
0: Akhirnya, Raja pun meninggalkan sebagian pasukannya. Akibatnya, pasukan Raja Talut hanya tersisa sedikit dan di antara mereka ada Nabi Daud kecil. Dia mematuhi perintah rajanya dengan baik. Di tengah peperangan, Nabi Daud berhadapan langsung dengan Raja Jalut yang bertubuh sangat besar.
4: Kau kamu berani melawanku? Bahkan rajamu saja sudah kalah.
0: Nabi Daud tidak gentar. Dia mengambil satu batu kecil, memasangnya ke ketapel, dan mulai membidik ke arah Raja Jalut. Atas izin Allah, batu kecil itu tepat mengenai kening Raja Jalut dan membuatnya roboh.
11: Raja Jalut telah kalah. Dia sudah tewas.
7: Kita menang.
0: Mereka semua bersorak dan bersyukur atas kemenangan itu. Mereka pun memuji keberanian Nabi Daud. Siapa yang menyangka jika anak bertubuh kecil itu berhasil mengalahkan seorang raja yang dikenal sangat kejam? Atas jasanya ini, Nabi Daud pun diangkat menjadi panglima perang. Nabi Daud terus berkembang menjadi prajurit yang luar biasa. Dia selalu amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai panglima dan berhasil meraih banyak kemenangan dalam pertempuran. Raja Talut sangat senang dengan sifat Nabi Daud. Dia pun menikahkan Nabi Daud dengan putrinya. Semakin lama, kedudukan Nabi Daud pun semakin kokoh. Ketika Raja Talut wafat, kepemimpinan diteruskan oleh putranya. Namun sayang sekali, dia bukan sosok pemimpin yang baik. Dia sering berbuat tidak adil, sehingga kerajaan pun pecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mendukung putra Raja Talut dan kelompok yang mendukung Nabi Daud. Dalam perebutan kekuasaan itu, Nabi Daudlah yang menang. Dia pun dinobatkan sebagai raja baru. Nabi Daud adalah seorang raja yang hebat, dan dia mampu memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Allah memberikan banyak mukjizat kepada Nabi Daud. Salah satunya adalah kemampuan untuk membuat baju besi, perisai, dan peralatan perang yang kokoh.
6: Baginda memang hebat. Dengan perisai ini, pasukan kita menjadi lebih aman dan kuat.
0: Ketika berusia 40 tahun, Allah mengangkat Nabi Daud alaihissalam menjadi nabi serta rasulnya. Kemudian, Allah menurunkan kitab Zabur sebagai pedoman hidup untuk kaum Bani Israel. Kitab suci ini berisi tasbih dan pujian kepada Allah, kisah umat terdahulu, dan berita nabi-nabi yang akan datang. Berita tentang nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada di dalam kitab Zabur ini. Mukjizat Nabi Daud yang lainnya adalah mampu berbicara dengan hewan dan memiliki suara yang begitu merdu. Setiap kali Nabi Daud berzikir dan bertasbih, suaranya yang indah akan menarik perhatian para burung. Mereka akan berkumpul dan ikut bertasbih. Begitu juga dengan gunung-gunung. Semuanya tunduk dan ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Suatu ketika, wabah penyakit melanda. Banyak rakyat yang terjangkit dan akhirnya meninggal dunia. Nabi Daud kemudian berdoa kepada Allah dan wabah itu pun berhenti. Menurut riwayat, semua itu berkat suara Nabi Daud yang penuh dengan mukjizat. Orang sakit akan sembuh, air dan angin yang ada di sekitarnya pun menjadi tenang dan damai ketika mendengar suara Nabi Daud. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud mengajak putranya Sulaiman untuk membangun sebuah masjid yang kemudian diberi nama Baitul Maqdis. Saat ini, Baitul Maqdis kita kenal sebagai Masjidil Aqsa dan letaknya berada di Yerusalem, Palestina. Nabi Daud wafat pada usia 100 tahun lebih 6 bulan. Dan dimakamkan di kawasan Bukit Zion di Yerusalem, Palestina. Nabi Daud adalah seorang nabi yang amalan sholat dan puasanya sangat disukai Allah. Nabi Muhammad pernah bersabda,
12: "Puasa yang lebih disukai oleh Allah ialah puasa Daud, dan sholat yang paling disukai Allah adalah sholat Daud. Beliau tidur seperdua malam, bangun sepertiganya, lalu tidur seperenamnya. Beliau berpuasa satu hari, lalu berbuka satu hari."
0: hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

I think it's a good idea.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Pro

0: Wah. Teman terbaik kamu. Info Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, Pekan Olahraga Provinsi ke-12 Nusa Tenggara Barat 2026 bukan sekedar ajang kompetisi olahraga tingkat daerah. Lebih dari itu, Porprov menjadi bagian dari proses sebesar yang mempersiapkan NTB sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional 2028. Hal ini juga ditegaskan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal saat membuka Porprov ke-12 NTB 2026. Yang menyampaikan bahwa NTB telah resmi menerima surat keputusan sebagai tuan rumah bersama PON 2028 bersama Nusa Tenggara Timur dan juga DKI Jakarta. Karena itu, seluruh rangkaian Porprov menjadi momentum penting untuk menguji kesiapan daerah, mulai dari pembinaan atlet, penyelenggaraan pertandingan, perangkat pertandingan, hingga kapasitas daerah dalam menggelar ajang olahraga berskala nasional. Menurutnya, terdapat dua target utama yang ingin dicapai NTB dalam menyongsong PON 2028. Pertama, meningkatkan prestasi atlet NTB dibandingkan capaian pada PON sebelumnya dengan mengandalkan atlet hasil binaan daerah sendiri. Ia juga menegaskan bahwa PON bukan semata-mata tentang menang atau kalah, melainkan menjadi wadah pembinaan dan kaderisasi atlet yang berkelanjutan. Informasi selanjutnya, kontingen judo Kabupaten Lombok Tengah sukses meraih gelar juara umum pada cabang olahraga judo di ajang Pekan Olahraga Provinsi ke-12 Nusa Tenggara Barat yang berlangsung di Auditorium IPDN Kampus NTB di hari Rabu 15 Juli 2026. Prestasi ini diraih setelah atlet-atlet Lombok Tengah mengoleksi 8 medali, terdiri atas 3 medali emas, 2 medali perak, dan 3 medali perunggu. Raihan itu menempatkan Lombok Tengah sebagai peraih medali terbanyak di cabang olahraga judo. Ketua Persatuan Judo Seluruh Indonesia atau PJSI Lombok Tengah, Lalu Abdul Syahid, mengatakan keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, dan juga tim yang menjalani persiapan secara maksimal. Menurutnya, menghadapi Porprov ke-12 NTB, PJSI Lombok Tengah tidak hanya meningkatkan intensitas latihan, tetapi juga menggelar kejuaraan Bupati Cup sebagai ajang uji kemampuan sekaligus membentuk mental bertanding para atlet. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sepada. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Staging.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol,

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku
0: bang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: 2. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Jumat semuanya. Apa kabar? Hai hai hai, selamat pagi. Semangat pagi. Kenalin aku Glow yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kamu lagi dengerin Pro 2 loh. Selamat mendengarkan. Semoga bisa enjoy dengan lagu-lagu dan juga informasi, dan pastinya suara aku yang bakal nemenin kamu sampai jam 10. Rada lama, cuma ya dibetah-betahin ya teman Pro 2, karena mungkin aku bisa menemani kamu di masa-masa kamu lagi berjuang apa? Berjuang lagi sekolah, lagi adaptasi sama bisa dibilangnya tuh teman-teman baru, lingkungan baru. Karena aku lihat pada seru-seru banget ya, ada yang masih MPLS, apa sih maksudnya? Iya, kalau dulu aku bilangnya sih ospek ya, tapi sekarang udah MPLS. Jujur jadi kayak oke. Dan pokoknya aku ngeliat juga kayak seru-seru banget. Beda banget MPLS-nya sama aku dulu yang ospeknya kayak rada masih militer ya. Dan kalau pas ngeliatnya kayak ih cute juga nih gitu. Ya udah, buat kamu yang lagi siap-siap, selamat bersiap-siap, jangan lupa sarapan, karena sarapan bisa membantu kamu untuk lebih mantep aja sih, bisa berpikir lebih enaknya aja sih, dan bisa menjaga kesehatan kamu. Sambil kamu sarapan, aku bakal nemenin juga dengan lagu-lagu yang mau lewat.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

lagunya ngingetin kamu buat kerja, kerja, kerja, buat yang mau kerja, kerja, kerja, kerja, bangun, kerja, kerja, kerja, jangan lupa kerja, dan harus bersiap-siap biar gak terlambat. Atau mungkin yang hari ini pada WFA gak sih, work from home, jadi gak terlalu terburu-buru lah ya, karena kerja di rumah, tapi tetap bersiap-siap gak sih, ya setidaknya bikin kopi biar kamu gak ngantuk, atau mungkin kamu juga mau sarapan dulu, biskuit ke, asik. Inggris banget. Dan mungkin ada yang cuma bisa makan buah di pagi hari kayak aku. Aku gak bisa makan yang berat-berat dulu, tapi sekarang udah bisa ya. Udah nasi kuning langsung hajar bos. Kalau misalnya mau sarapan nasi juga hajar, mau buah hajar. Kalau sereal sih rada kurang ngenyangin ya, karena mungkin aku emang basicnya adalah anak-anak yang suka banget sama nasi. Nah itu di Indonesia sekali aku. Jadi jangan lupa untuk makan nasi. Kalau aku, ya mungkin ada sebagian orang yang sangat-sangat makannya tuh makan yang kayak bener-bener sedikit-dikit gitu ya. Udah kalau misalnya mau sedikit-dikit. Dan nanti bakal ada informasi tentang cuaca di hari ini seperti biasa, karena udah jam 6:30 ya. Jadi bakal ada informasi cuaca, bakal kayak gimana cuacanya juga, I don't know. Kita bakal tahu bersama-sama nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2.

0: Info cuaca hari ini.
1: Oke, informasi cuaca untuk kamu di hari ini, hari Jumat 17 Juli 2026. Di jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah diperkirakan bakal cerah dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan 72% dan kecepatan angin 6,8 km per jam dari arah timur. Next, di jam 11 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu 31 derajat Celcius, kelembapan 47% dan kecepatan angin 2,7 km per jam dari arah selatan. Jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapan 50% dan kecepatan angin 17,5 km per jam dari arah barat. Jam 5 sore waktu Indonesia Tengah nih, cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapannya 68% dan kecepatan angin 4,5 km per jam dari arah barat laut. Jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diperkirakan bakal cerah dengan suhunya agak dingin nih ya, 24 derajat Celcius, kelembapannya 86% dan kecepatan angin 12,7 km per jam dari arah timur. Di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diperkirakannya sih bakal cerah ya, dengan suhu 23 derajat Celcius, kelembapannya 91% dan kecepatan angin 12,9 km per jam dari arah timur. Waduh, tapi hari ini gak terlalu dingin sih menurut aku ya. Beda sama hari-hari sebelumnya, cuma masih dingin sih. Jujur aku masih ngerasa kedinginan. Jadi ya kalau misalnya kamu gak kuat dingin dengan suhu 20 sekian ini, ya jangan lupa bawa jaket. Karena aku udah bawa jaket 2. Bayangin 2. Udah kayak di Kutub Utara, gak tahu kayak gimana Kutub Utaranya. Ya udah, pokoknya have a nice day teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk dengerin aku selalu.
0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: berdampak pada cuaca ekstrim yang terjadi di seluruh dunia. Perubahan iklim global ini mengakibatkan cuaca yang tidak menentu. Salah satu contoh cuaca ekstrim adalah kemarau berkepanjangan dan suhu bumi yang meningkat. Cuaca ekstrim mengakibatkan naiknya suhu udara di atas permukaan laut, badai, dan angin topan. Sehingga, cuaca ekstrim merugikan masyarakat. Cuaca ekstrim adalah keadaan iklim yang berubah sangat cepat. Hal ini mengakibatkan kenaikan suhu, intensitas hujan, serta bencana alam. Cuaca ekstrim adalah fenomena iklim yang tidak biasa dan berpotensi menimbulkan bencana. Cuaca merupakan keadaan udara dalam waktu dan tempat tertentu. Penyebab cuaca yaitu perubahan suhu, cahaya matahari, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Sedangkan iklim adalah keadaan udara di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama. Cuaca ekstrim bisa terjadi karena pemanasan global. Contoh cuaca ekstrim yaitu musim kemarau berkepanjangan dan hujan lebat yang sering terjadi. Penyebabnya adalah aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar, efek rumah kaca, dan tidak membersihkan lingkungan. Dampaknya pada iklim global yang berkontribusi pada cuaca ekstrim tersebut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2

Yay, yay, yay, and Lucy dari Rainy Rap. Let's go. Buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan. Dan buat kamu yang lagi mau bersiap-siap, semangat bersiap-siap. Buat kamu yang lagi banyak deadline, semangat. Gak ada yang bisa aku bantu selain menyemangati kamu. Karena kalau misalnya mau ikut campur, gak usah terlalu diikut-ikut campurkan ya. Aduh, diiput-iputkan. Kenapa sih otakku iput mulu? Ada gak sih yang kayak brain rot iput? Jujur iput kayak lo ada di otak gue. Aduh, okay. Pastinya bakal ada informasi-informasi menarik abis ini ya, untuk kamu bakal aku sajikan seperti nasi kuning di pagi hari, atau mungkin nasi goreng, biasanya nasi goreng atau nasi kuning biasa pagi hari ya makannya ya, atau mungkin sereal lah, ala-ala Inggris sedikit, Inggris lagi western. Buat kamu nanti informasinya apa, jujur aku juga belum tahu. Nanti aku cari-cari dulu ya yang kira-kira sedep banget untuk kita konsumsi di pagi hari ini. Okay? Dan pastinya buat kamu yang mungkin kurang tidur ya, aku gak tahu, ternyata ada beberapa orang yang karena kurang tidur tuh langsung kayak gini loh, minum kopi. Dan karena aku bukan anak yang ngopi dan aku gak bisa kafein, jadi gak terlalu ngerti tuh orang yang pagi-pagi udah nyari kopi. Aku kurang ngerti sih ya, karena aku gak bisa kafein. Kenapa gak bisa kafein kan, gak tahu. Aku dulu padahal aku gak sadar aku gak bisa kafein. Jadi tiap aku minum kafein tuh mules, ngerti gak sih? Kayak wah, ini kayak benar-benar gak bisa ditoleransi. Cuma aku maksain banget, aku tetap minum kopi. Terus juga buat teh yang terlalu mahteh, aku gak bisa juga karena kafeinnya tinggi kan. Nah tapi kalau matcha ya tetap gak bisa juga sih, cuma aku bisa paksain karena memang beda kan kandungan kafeinnya. Walaupun matcha tuh agak gede kafeinnya kalau gak salah ya. Dan makanya aku gak yang bisa minum matcha pure, biasanya kayak dicampur sama susu. Nah baru tuh aku bisa. Makanya jadi aku gak relate sama orang-orang yang pagi-pagi nyari kopi. Aku nyarinya bisa minumnya tuh jus atau mungkin susu lah ya. Bahkan minum susu aja tuh kayaknya aku tuh ini gak sih, kayak kamu tahu gak sih, kayak aku kayak gak bisa minum laktosa gitu. Jadi mules, sama kayak kafein juga gak bisa. Nah itu juga anehnya aku tuh. Gak tahu gimana, tapi memang begitu ya. Namanya juga lambung-lambung kabupaten, bisanya jamu, lambung-lambung usia lanjut sih kalau aku. Ya begitu teman Pro 2, nanti bakal ada selanjutnya informasinya. Jadi kita dengerin dulu lagu-lagu lah ya. Ini ada The Fate of Ophelia from Taylor Swift dan beberapa lagu lainnya.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

seperti yang aku sudah katakan, aku bakal bahas tentang informasi-informasi. Karena udah jam 7 ya, 7 lewat 5 nih. Aduh, entah kenapa aku jadi kayak kepikiran mau bahas tentang tentang ini sih teman pro 2, tentang keluarga ya, tentang orang tua sih lebih tepatnya. Aku senang banget bahas tentang, lagi senang-senangnya bahas tentang orang tua, keluarga gitu. Dan aku kayak ngerasa seneng gitu berbagi sama hal-hal yang kayak begini gitu, untuk ya diomongin, jadi bahan diskusi. Aku seneng, gak tau kenapa. Dan aku mau kasih fun fact beberapa ya, untuk kamu yang mungkin belum tahu nih. Apa aja fun factnya, Kak? Banyak sih sebenarnya. Mungkin kamu juga udah sadar ini dari beberapa kejadian gitu ya. Dan aku rasa kayak, ya aku pengen bahas aja gitu, biar kita sama-sama sama-sama tahu aja kalau orang tua kita tuh sebegitunya loh untuk kita. Yang pertama nih ya, banyak banget orang tua itu yang rela untuk menahan hal-hal. Ya pastinya kayak misalnya lapar. Kalau kamu perhatiin, orang tua tuh kenapa makannya selalu belakangan? Kadang dia memastikan anak-anaknya kenyang dulu, baru mereka belakangan. Itu tuh bikin aku kayak, dulu mungkin kayak terdengarnya sederhana banget, simple banget, yang bukan apa-apa. Cuma ketika aku dewasa, aku tahu gitu, nahan lapar tuh bukan hal yang gampang. Nahan lapar itu hal yang susah banget untuk dilakukan, apalagi untuk orang yang bekerjanya lebih banyak gitu lah. Dan aku ngerasa kayak orang tua kita lebih banyak bekerjanya gak sih daripada kita. Kita kayak cuma sekolah di waktu itu, dan sekolahnya tuh gak yang full day dulu, apalagi gak kayak sekarang. Jadi nahan lapar itu adalah hal yang menurut aku kayak bisa dibilang sebuah effort gitu ya. Terus aku juga ngerasa hal ini nih mungkin bukan bisa di, tidak bisa dikatakan sepele gitu, karena ini adalah sebuah perjuangan. Next, ada memori otak ibu. Jadi area hipokampus pada ibu secara biologis ya, ini secara biologis itu ada rancang untuk tidak pernah benar-benar melupakan anaknya. Aduh, rasanya mau menangis banget. Bahkan setelah bertahun-tahun terpisah sama jarak, ibu itu bakal punya memori yang melekat banget sama anaknya. Dan aku ngerasa kayak yes, that's right. Karena aku punya kakak yang memang udah bertahun-tahun gitu ya hidupnya jauh dari kami, dan mama itu gak pernah yang membedakan kasih sayangnya gitu loh. Jadi kayak waktu, ya mungkin waktu pulang akan lebih memperhatikan yang tidak jarang pulang gitu ya. Karena memang ya kalau misalnya yang sering ketemu kan bakal bisa diperhatiin di lain waktu. Nah sedangkan yang baru pulang itu pasti jarang-jarang dapet perhatian dari orang tua secara langsung ya. Jadi aku gak pernah ngerasa iri juga, karena aku tahu itu adalah bentuk adilnya orang tua gitu. Ketika ya misalnya kakakku pulang, terus juga dia di rumah jadi lebih dimanjain atau mungkin lebih diperhatiin, ya it's okay. Karena memang selama rentang waktu dia gak pulang, dia gak dapet hal itu. Jadi ya pasti itu sangat-sangat dilakukan sama orang tua, apalagi ibu ya. Dan aku ngerasa kayak ya mamaku walaupun untuk ukuran umurnya dia udah lansia ya, tapi memang bener-bener memori sama anaknya dia gak bakal lupa gitu. Dan aku ngerasa kayak yes,

ada beberapa orang yang gak bisa. Dan aku tahu mungkin ada beberapa orang yang ada di posisi itu. Jadi aku mau puterin ini dari Yura Yunita dan juga Perunggu. Dan mungkin kamu udah hafal sih ya, karena lagu ini benar-benar membawa haru dan menurut aku punya makna yang sangat mendalam gitu. Ya ini dia, aku pengen puterin. Ada Perunggu dan Yura Yunita, ini Abadi.

0: Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih.
1: Apa? Ibu? Innalillahi.
2: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk

0: Loh, Ari gak belajar daring?
1: Enggak ah.
0: Emang gak ada tulis?
1: Nanti juga mama kok yang ngerjain.
0: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
2: Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
0: Iya sih,
2: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya di rumah.

Salah satu lagu yang aku takut banget ini kejadian, kayak melihat orang tua atau mungkin orang tersayang kita masuk ke dalam ruang operasi, itu menurut aku adalah salah satu scene di dalam kehidupan yang menurut aku adalah terburuk gitu lah. Aku gak mau itu terjadi. Makanya lagu ini benar-benar mengingatkan aku sebuah scene, sepotong scene di dalam kehidupan yang mungkin banyak banget orang alami dan familiar sama scene ini. Ya jadi begitulah ya teman Pro 2. Salah satu scene terburuk dan termenakutkan yang pernah aku dengarkan, dan aku gak mau terjadi. Aku mendapatkan scene ini tuh dari nenek aku sih. Nenek aku, terus juga om aku, terus juga teman, bukan teman, sahabat aku. Jadi kayak ada scene masuk ke dalam ruang operasi, itu adalah hal yang aku gak mau lagi orang-orang yang aku sayang banget itu dapat scene itu gitu. Jadi kayak bagi-bagi kita digempur sama otuan dari Visa dong, kacau. Oke, aku, kita pindah aja yuk, daripada kita jadi melo-melo di pagi hari. Ini kayak maksudnya masih sepagi ini bisa gak kita untuk gak gak bersedih-sedih? Ya bisa-bisa aja, tenang aja. Oke, aku bakal kasih tahu ke kamu. Ini informasi buat kamu yang, jujur ini informasi buat aku sih, karena aku kurang tidur. Nah ini buat kamu yang tidurnya benar-benar sekurang itu. Jadi buat orang yang emang suka begadang banget demi kerjaan kek, atau kamu jadi brain rot ya, malah kecanduan scrolling atau mungkin maraton film. Iya, ternyata kurang tidur itu sekitar 1 jam. Ingat ya, kurang tidur sekitar 1 jam di malam hari itu bisa bikin berat badan kamu naik dan tubuh kamu jadi malas gerak, bahkan bisa meningkatkan resiko diabetes dan juga penyakit jantung kalau terus-terusan kamu lakukan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ternyata tidur itu bukan cuma istirahat doang, itu tuh bisa ngatur hormon lapar, terus juga metabolisme kamu, dan jaga kesehatan tubuh kamu secara keseluruhan. Makanya biasain yuk tidur 7-9 jam setiap malam. Dan jangan anggap remeh ya kurang dari 1 jam yang hilang itu, karena dampaknya bisa menumpuk seiring berjalannya waktu. Aduh, aku bukan 1-2 jam lagi, udah banyak jam yang aku korbankan. Jadi kayak di situ gue kena gitu ya, kayak di situ nih gue kena, asli gue kena di sini. Ya buat kamu yang mungkin kurang tidur, ini ingat ya, kurang tidur di malam hari itu nggak bisa kamu balas di siang hari. Jadi jangan sok-sokan kayak nanti aku pulang kegiatan ini nih bakal tidur, nggak bisa bro, beda. Jadi daripada kamu menyesal di kemudian hari, aku, itu aku, mending kita tidur yang cukup. Oke,

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Tuh, jangan macam-macam, jangan berharap kelebihan. Seporsinya aja, senormalnya, sewajar manusia aja. Ya, karena kalau misal berharap lebih, bro, sakit. Tapi juga jatuh cinta, ya kalau jatuh mana ada yang enggak sakit? Pasti sakit, ya kan? Jadi mendingan ya udah, jangan berharap lebih dan jangan terlalu dicinta-cintakan lah ya. Okay, ini mungkin salah satu fun fact yang aku pengen share. Kenapa sih orang-orang pada tergila-gila sama Dubai Chewy Cookie? Yang aku gak tahu juga, kayak menurut aku ya, jajanan Indonesia tradisionalnya tuh lebih banyak juga yang enak-enak. Contohnya klepon. Ya pasti beda sih ya sama Dubai Chewy Cookie. Cuma enak juga gak sih klepon? Cuma mungkin karena harganya murah jadi kayak bosen kali orang. Nah ini ada beberapa jajanan pasar di Indonesia yang gak kalah sama Dubai Chewy. Yang pertama adalah kueku. Tahu gak sih kueku yang kayak, kalau di sini tuh aku sih bilangnya di rumah sih kue kura-kura gitu ya, karena memang tempurungnya tuh kayak kura-kura. Nah ini terbuat dari tepung ketan dan kenyal, punya isian kayak pasta kacang hijau yang rasanya manis, creamy, terus punya aroma yang khas gitu ya. Dan sempurna banget kalau misalnya kamu paduin sama isian lembut di setiap gigitannya. Jadi kayak semua generasi juga suka kali sama kue ini. Terus ada juga kue onde-onde. Ini kue gak sih? Kayak gak pernah dibilang kue ya. Jadi kayak onde-onde yang pasti juga, aku sih paling senangnya ya, isinya tuh ya kacang hijau juga. Karena memang dari kecil dibiasain makan yang itu. Dan aku lebih suka yang kecil-kecil sekarang. Kayak enak aja gitu, dia bites gitu. Jadi kayak yaudah sekali dimasukin mulut udah hilang gitu. Kalau yang onde-onde asli kan agak gede gitu ya, dan juga dia mesti digigit beberapa kali. Dengan tekstur yang renyah di luar, terus juga rada kenyal-kenyal kayak Dubai Chewy, terus ada pasta kacangnya di dalam yang rasanya manis juga creamy gitu. Ini bikin Dubai Chewy Cookie sih lewat menurut aku. Lebih baik aku makan onde-onde tiap hari. Tapi jangan tiap hari juga, kolesterol bro. Jangan tiap hari ya. Dan yang paling mirip warnanya sih adalah kue putu. Tahu gak sih kamu kue putu? Kue putu tuh kan hijau juga, terus di dalamnya juga gula merah. Mirip kan sama Dubai Chewy. Ya kalaupun gak ada kunafanya sih ya, ini enak juga sih. Putu terus juga di dalamnya lumer. Apalagi dimakan anget-anget. Ya ampun kue putu, jadi pengen putu. Tapi di mana cari putu siang-siang kayak gini, di pagi hari kayak gini, kayak gak ada sih ya. Dan biasanya nih adanya sih di malam hari gitu ya. Ada banyak di jual-jualan martabak terang bulan di pasar-pasar tuh, biasanya ada di pinggir jalan. Aduh enak banget sih. Tapi aku yang makan kue putunya tuh tanpa kelapa, gak tahu kenapa lebih enak dan lebih suka aja aku. Kamu tim yang mana teman Pro 2? Kamu tim yang pakai kelapa atau tim yang gak pakai gula merah? Jangan dong, enakan pakai kelapa. Coba buat kamu yang pengen, ada gak sih yang jualan putu sekarang? Coba kasih tau ke aku.

Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

masih di Spada sama Glow. Waktu informasi lagi. Tetap disodorin informasi-informasi ke kamu ya. Kalau tadi ada jajan-jajan tradisional Republik Indonesia, kali ini kita bakal apa ya? Check it out. Aku bakal kasih tahu ke kamu, ini ada sebuah studi dari University College London atau UCL yang menemukan kalau perilaku yang disebut sebagai microchecking ini punya korelasi yang erat banget sama tingkat kestabilan emosi dan juga kesehatan mental kamu. Waduh, kayak gimana tuh? Jadi ini risetnya dipimpin sama Wei Xuan dan juga kawan-kawan di tahun 2025. Judulnya adalah Unlocking Mental Health, Exploring College Students Wellbeing Through Smartphone Behaviors. Jadi ini mengungkapkan kalau tindakan memeriksa ponsel tanpa ada tujuan yang jelas, ini tuh ternyata cenderung lebih sering terjadi waktu seseorang lagi mengalami kayak kecemasan, stres, atau mungkin kecapean secara mental. Dan aktivitas ini secara gak sadar itu dilakukan sebagai mekanisme pertahanan tubuh kamu untuk mencari distraksi cepat dan juga tekanan atau dari tekanan karena habis aktivitas berat yang kamu jalani sehari-hari. Nah, sebaliknya, kalau individu yang menggunakan ponsel dengan pola yang lebih teratur dan juga punya planning, malah ini tuh memiliki kondisi emosional yang jauh lebih stabil. Itu dia. Walaupun kayak gitu ya, para peneliti juga menegaskan kalau sering melakukan microchecking ini bukan berarti seorang secara otomatis langsung punya gangguan mental. Enggak, ini adalah kebiasaan refleksi yang lebih tepatnya dijadikan sebagai alarm atau pengingat dari tubuh kamu dan juga pikiran kamu kalau kamu lagi ada di titik jenuh gitu ya, lagi membutuhkan waktu untuk beristirahat dari segala macam rutinitas, dari aktivitas-aktivitas berat kamu, dari hal-hal yang mungkin bikin kamu jadi kayak pressure banget gitu ya. Kalau misalnya kamu sering banget micro checking, coba diperiksa dulu ada yang salah nggak dari diri kamu.

0: luar biasa. Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, melanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini